0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari BW Worship, ya, ku puji dan ku sembah kau. Selamat pagi untuk Ibu Diana yang ada di kawasan Paiton, menyapa yang terkasih. Keluarga yang ada di Bangil, kemenangan sejati bukanlah milik orang yang kuat, tapi milik mereka yang percaya pada kekuatan Tuhan. Lebih dari pemenang untuk pujian yang diinginkan. Baik, saya usahakan, ya. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung, Bu Diana. Tuhan memberkati. Baik, untuk pagi ini saya menyapa juga yang bergabungnya di Facebook. Terima kasih ada Ibu Gunu, Bu Katarina Nunu, Ibu Hendrina, Ibu Endang Hastuti, Pak Andri Palar, Bu Santi Endrawati, Pak An Wahyu, Aba Waisel, Imam Asari, Pak Asyen, Pak Paulus Kumala, Pak Ida Bagus, Bu Novi Margareta, Ibu Dewi Rus, Om Yudi, Bu Kartini Raharjo, Ibu Bertilianini, Ibu Wayati, Pak Roni Christian, dan Dio Siregar. Terima kasih untuk like-nya dan love-nya, ya. Tuhan memberkati. Selamat bergabung, selamat memuji Tuhan. Ada Ibu Endang Hastuti. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aba Waisel, terima kasih. Dio Siregar, pujian bila ku renungkan tadi sudah hadir. Bapak Paulus Kumala, terkadang jalan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita bukanlah jalan yang mudah, tetapi yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan Yesus selalu menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik. Amin. Terima kasih Bu Hendrina Harlensi juga. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Bapak Roni Christian, terima kasih. Pak Asyen juga. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Yang artinya Tuhan yang pegang kendali dan berdaulat atas hidup kita, dan hanya Yesuslah yang bisa diandalkan. Pujian kuberikan syukurku tadi sudah kami hadirkan, ya. Khusus untuk Cencen yang hari ini berulang tahun ke-7. Terima kasih Mbak Eva, sehat selalu. Amin, terima kasih. Om Yudi, jangan kamu takut, tadi sudah kami hadirkan. Menyapa semua pendengar PTL dimanapun berada, Tuhan berkati. Ibu Kartini Raharjo, hari ini Tuhan bangunkan lagi. Artinya Tuhan belum selesai berkarya atasmu. Semangatlah dan jadilah pemenang. Amin, terima kasih. Ibu Bertilianini, Goodness of God versi bahasa Indonesia tadi sudah kami hadirkan, ya. Kebaikanmu Tuhan. Baik, kita akan mendengar bersama untuk pagi hari ini satu pujian dari Marcel Tumbelaka, Selamanya Kau Mulia.

105,5 Star FM. Kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami bisa menyelesaikan persekutuan udara praise load program semuanya karena berkat Tuhan. Bapa, hari ini kami berterima kasih karena Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami, kehebatan kami, kami tahu kami akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Tetapi biarlah Allah menolong kami supaya dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami bisa menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi diberkati Tuhan dalam segala aspek yang kami lalui, kami jalani. Bapa yang baik, pagi hari ini biarlah apa yang sudah terjadi pada Ahaz boleh kami mengerti dengan baik, kami sadari bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kami tetap melekat pada pokok anggur itu, dan hidup kami, kami lihat, kami rasakan, kami yakini bahwa kami akan diberkati Tuhan, kami akan disertai Tuhan, kami akan dilindungi oleh Tuhan. Meskipun saat kami menghadapi pencobaan, biarlah kami tetap tahan uji sehingga kami akan tampil lebih dari pemenang. Bapa, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, untuk Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Dio Siregar. Tuhan akan memberkati Bapak Paulus Kumala, Ibu Hinderina Harlensi, Pak Roni Christian, Pak Asyen, Cencen yang hari ini berulang tahun ke-7. Tuhan akan memberkati dengan umur panjang, bahagia dan sehat selalu. Om Yudi juga dalam pekerjaan dan kesehatannya, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Bertilianini. Tuhan berkatilah mereka, sama seperti Tuhan mendatangkan berkat di hari kemarin. Biarlah ketika kami menikmati hari Sabat, hari ini pun kami tahu bahwa hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kami boleh bersorak-sorai. Tuhan berkatilah Ibu Kamila, Furin, Pak Purmanam, Ibu Ira. Berdoa juga untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam, Ibu Mariani yang keterbatasan dalam mendengarkan siaran radio Star FM. Kiranya Tuhan tolong supaya diberikan sinyal yang baik, supaya di waktu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Engkau. Om Aliani juga bersama dengan seluruh keluarga besarnya, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Bapak Waluyo Adi, Ibu Aci, Ibu Diana. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami. Kami tahu gunung batu keselamatan kami hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga yang sudah menabur dalam pelayanan ini. Kami yakin apa yang ditabur, Tuhan akan mengembalikan dengan tuayan-tuayan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Memberkati kesehatan, memberkati keluarga, pelayanan, supaya melalui keluarga ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami yang bekerja di Radio Star FM ini pun kami yakin diberkati oleh Tuhan, bukan hanya secara jasmani, tetapi dalam kerohanian kami. Melalui persekutuan udara ini, kami semakin hari semakin bertumbuh pengenalan kami kepada Tuhan, dan manusia rohani kami dibangun, dibentuk dari hari demi hari. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, Kau akan memberkati, memulihkan, menyatakan damai sejahtera atas bangsa kami. Bangsa ini milik-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau mengasihinya. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam setiap keputusan. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Siaran Radio Star FM, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, sesuai dengan pertolongan Tuhan. Engkau akan menolong, bahkan siaran kami boleh menjadi berkat. Tutur kata kami, lagu yang dihadirkan, boleh memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti pamit di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta, dan LBKK Malang.
Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Jumpa lagi di hari Senin ya. Senin semangat dan penuh ceria. Sudah habis di refresh kemarin hari Minggu ya. Baik, saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda tentunya bersama program Morning Classic.

0: Mas, mas,
1: yuk.
0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
6: Q-time keluarga. Q-time dulu
7: Q-time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time, kulit juga.
7: Q-time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah kalau sakit perut atau mules,
9: ya minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Seletu 5,5 Star FM menyampaikan berita perakhiran cuaca Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 8 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Om Yudi. Apa kabar? Pagi-pagi gabung sambil nyuci ya. Oke, beres-beres rumah pokoknya nek isu gini gaweane saumbru. Saya gak pagi aja Om, sore juga saumbru, dua umbru bahkan. Yowes, met bertugas saja ya, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Menyapa

Priyati Chatterji dan juga Muhammad Soleh, terima kasih sudah bergabung ya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Pamekasan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas Presiden untuk memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan itu tampak hadir Bupati Pamekasan, Kyai Haji Kholilur Rahman, beserta sejumlah pejabat maupun pemimpin organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Perwakilan DPRD pemerintah Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, undangan hingga ratusan personil pendamping keluarga harapan Pamekasan. Selanjutnya dari Probolinggo, matinya aliran air Perumdam Banyuwangga Kota Probolinggo selama beberapa hari terakhir membuat aktivitas warga terganggu. Kondisi ini justru membawa berkah bagi para pemilik depo air isi ulang yang mengalami lonjakan pesanan hingga dua kali lipat. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 28-33 derajat Celcius, kelembapan 48-78%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Senin 11 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, apa kabarnya? Saya Eva Prasanti akan menjadi sahabat warga Star selama kurang lebih 3 kali 60 menit ya, atau 3 jam ke depan di program Star Memory yang menghadirkan lagu-lagu oldies dalam negeri dan luar negeri begitu ya. Yang pasti akan membuat kita semuanya bernostalgia bareng. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, dari The Rock bersama dengan Ahmad Dhani, muncul kamu-kamulah surgaku. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dari Iwake, Bebas, Lepas.

105,5 Star FM, ya warga Star, baru saja kami hadirkan dari Dewa ya, lewat satu lagu yang berjudul Roman Picisan. Dan untuk warga Star yang sudah bersama dengan program Star Memory mulai dari jam 8 tadi pagi, sudah 3 lagu ya yang kami hadirkan. Ini juga beberapa lagu pilihan warga Star yang sudah request di program ini. Yang lainnya, kalau sudah request, belum dihadirkan, sabar ya. Yang perlu diketahui, yang dihadirkan di program Star Memory itu bukan hanya lagu dalam negeri, tapi warga Star juga masih bisa mendengarkan lagu manca. Jadi kalau mungkin ada lagu manca yang memberi kenangan tersendiri buat warga Star ingin dihadirkan, monggo silakan. Waktunya sampai nanti di jam 11 ya. Roman Picisan, ini adalah lagu yang juga salah satu paling terkenal ya dari grup band Dewa 19, terambil di album Bintang 5 yang diciptakan Ahmad Dhani khusus untuk karakter vokal Ari Lasso. Namun akhirnya dinyanyikan Once Mekel hingga membuatnya stres karena kesulitannya. Lagu ini bermakna kompleks ya tentang cinta, sementara versi sinetron atau filmnya berkisah tentang remaja puitis. Baik warga Star, kita akan mendengarkan beberapa lagu yang lain di kesempatan kali ini yang akan kami hadirkan untuk warga Star, dibawakan oleh Westlife dengan If I Let You Go.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi, yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah gak bisa dipakai, sinyalnya gak nangkep. Terus kalau rusak, gak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis lagi tabunganku, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Bintang di Surga baru saja kami hadirkan. Terambil di album studio kedua ya dari grup musik Indonesia Peter Pan yang dirilis di tahun 2004 dan menjadi salah satu album terlaris di Indonesia. Album ini mencapai 20 tahun di tahun 2024. Kalau sekarang 2026 artinya sudah 22 tahun ya, dan dianggap sebagai magnum opus atau karya terbesar band. Ya warga Star, lagu dari Bintang di Surga ini diciptakan oleh Ariel sendiri dan diproduksi oleh Nui serta Capung. Dan makna lagunya bercerita tentang seseorang yang hidupnya berkecukupan secara materi, namun merasa hampa atau tidak tenang hatinya sehingga mengharapkan sesuatu yang lebih indah. Baik, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Selamat pagi, selamat mendengarkan Star Memory Fadil yang ada di Pandaan. Terima kasih untuk siapa ini? Bila. Terima kasih untuk Kaila, Farah, Maya, Syifa ya, dan Miun, serta Azza dan Zara. Terima kasih untuk rekan-rekan PDW semuanya. Semangat untuk hari ini. Mengawali pekan dengan semangat, tentu segala pekerjaan yang harus kita lalui hari ini akan terasa lebih ringan begitu ya. Daripada kita mengawali dengan suasana hati yang kacau, lebih baik diganti saja dengan suasana hati yang bahagia, senang, berkawan dengan program dari Radio Star FM. Khususnya pagi hari ini ada Star Memory. Oke, kami lanjut menghadirkan dari Yofi Widianto dan Glenn Fadli, Kasih Putih.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitu.

0: hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik warga Star, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Maribeth ya, lewat satu lagu yang berjudul Denpasar Moon. Dan lagu ini membawa kita di menit ke-8 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Dan kebersamaan kita berarti tinggal sekitar 2 jam lah, gak sampai ya. Dan ternyata Maribeth, penyanyi Filipina ini, adalah pemenang Voice of Asia di tahun 1991. Lagu ikonis yang diciptakan oleh musisi Inggris Colin Best. Dan video klipnya ini direkam di Bali. Maribeth Pascua lahir di 14 Januari 1972 di Bayombong, Filipina. Ia memulai karir internasionalnya setelah memenangkan kompetisi. Dan lagu Denpasar Moon ini meledak ya di awal tahun 90-an dan menjadi hits di Indonesia, membawa Maribeth ke puncak popularitas. Dan ternyata si Maribeth itu ketika menyanyikan lagu ini sebenarnya gak tahu arti kata Denpasar. Saat pertama kali diminta menyanyikan lagu ini, tidak mengetahui kata Denpasar. Dan ternyata ketika dia melakukan syuting video klipnya di Bali, membuat Maribeth ini sangat cinta akan Indonesia dan sempat mengungkapkan bahwa dia juga pengen tinggal di Indonesia hingga akhir hayatnya. Baik warga Star, untuk hari ini terima kasih ya buat yang sudah bergabung, yang sudah request. Sabar ya untuk requestnya. Saya tidak janji untuk bisa menghadirkan semua, tapi yang saya usahakan untuk lagu yang kami hadirkan di siang hari ini adalah lagu terbaik untuk Anda. Selamat bergabung, ada Mas Frankie, Oman Konyor, Hasdi, Pak John Sableng, Sarip, Aldi Baron, Rahmat Sunarko, Putri Nur Harisma, Om Yudi, Ayub, Reni Prianti Katerji, Pak Asyen, Mas Iki, Toto Blendrang, Muhammad Saifi, ada Echa, ada Roman Mulia. Terima kasih untuk Patricia Kamila, untuk like dan juga love-nya juga terima kasih ya. Dan request-nya beberapa warga Star masih dalam tahap antrian. Salah satunya adalah lagu yang dibawakan oleh Silaun Seven. Dan

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.
3: Itu
4: enggak dong.
3: Benar?
4: Benar.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan lagu yang dibawakan oleh Aerosmith ya, dan saatnya kita masuk di sesi Star of the Month. Ya, warga Star, setiap pergantian vokalis dalam sebuah band pasti menjadi ajang perbandingan penggemar ya. Vokalis baru Geisha, yaitu Regina Putire, tidak luput dan selalu dibandingkan dengan vokalis lamanya Geisha, yaitu Momo. Seperti perbandingan saat di atas panggung, Momo biasa tampil dengan busana casual. Kemudian dalam beberapa lagu dengan tempo cepat, Momo juga kerap tampil energik dan mampu mengajak para penggemarnya larut dalam lagu yang dibawakan. Di lain sisi, Regina juga mampu menambah warna baru dalam setiap penampilan Geisha di setiap panggung. Sebab tidak hanya sebagai vokalis, Regina juga kerap memainkan alat musik seperti gitar. Robby Satria, gitaris, juga mengaku senang melihat warna baru yang mampu dihadirkan Regina dalam band ini karena looknya dinilai lebih ngeband. Oke, kami hadirkan dari Geisha, Selalu Salah.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.

0: Kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Idul Sumbang sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Kalau Bulan Bisa Ngomong. Kira-kira kalau hal ini sebenarnya bisa terjadi, apa ya yang akan kita lakukan? Mungkin terkaget-kaget, mungkin begitu ya. Atau kita akan kebingungan begitu, loh ini suaranya dari siapa begitu. Baik, terima kasih untuk warga Star yang sudah merequestnya. Mas Iki, Peter Pan tadi sudah muncul lewat satu lagu Bintang di Surga. Ayub untuk lagunya Sabar, nanti akan kami hadirkan. Om Yudi, sama-sama Om Yudi. Putri Nur Harisma, Mus Mujionanya ditunggu. Pasien, doa orang benar dan motivasi yang benar, serta memohon ampunan atas dosa, maka Allah segera menjawabnya di waktu yang tepat. Oke, terima kasih. Patricia Santana lewat satu lagu yang tadi sudah kami hadirkan tadi ya. Terima kasih Rahmat Sunarko, Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Oke. Roman, terima kasih. Saya usahakan untuk lagunya Aldebaran juga. Sarip untuk lagu yang Anda pilih. Itu versinya ada versinya Ebit G. Adi, tapi Ebit G. Adi sudah ada yang request Sketsa Wajah Buram, tapi saya juga tidak tahu apakah bisa kami hadirkan atau tidak ya. Ini karena yang request lagu dalam negeri juga cukup banyak. Jadi kalau tidak bisa dihadirkan, tentunya masih bisa menikmati lagu-lagu yang lain. Echa, terima kasih. Utara Hikarunya Sabar, Pak John Sableng untuk lagunya tadi sudah. Firsyan. Oke, Papi Mercury Surat Undangan. Ini juga sepertinya tidak bisa kami hadirkan karena tadi Poppy Mercury juga sudah ada yang merequest lagu yang lain begitu ya. Oke, terima kasih untuk pengertiannya. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain dari Percy Sleep. Kami hadirkan lewat satu lagu My Special Prayer. Untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, selamat mendengarkan.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Senja Merah kami hadirkan dari Mus Mujiono. Baik warga Star, lanjut yang akan kami sapa untuk kesempatan kali ini ada Iza. Terima kasih untuk Zam, Bu Anis yang ada di Bangil, ada Bu Nini dari kawasan Situbondo, Nana yang ada di Pasuruan, Ayub yang ada di kawasan Jombang. Terima kasih untuk Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagunya tadi sudah ya, Pak Purmanam juga lagunya sudah kami hadirkan. Om Yudi, terima kasih. Bu Ani yang ada di Pondok Jati, terima kasih juga untuk Bams ya di kawasan Sidoarjo. Mas Franky yang ada di Bangil, Sila tadi sudah muncul lewat satu lagu yang berjudul Dan ya. Han, Pak Han, terima kasih. Mbak Sapuro, mohon maaf kalau request lagu saya mohon maaf sekali tidak bisa karena sudah full begitu ya. Yang tanya lagu dari Erna Angelia, Kenangan Yang Indah, terima kasih sudah kami hadirkan tadi ya karena ada yang merequestnya. Selamat bergabung juga untuk siapa ini yang request, Fatur and Nadila, Fatur dan Nadila, mohon maaf ini karena waktu yang saya miliki juga tinggal sekitar 20 menit lagi, jadi masih ada beberapa deretan lagu yang harus saya hadirkan, tidak bisa ditunda begitu ya. Warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil, wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, kami hadirkan untuk lagu berikutnya yang akan didengar oleh warga Star. Sudah kami persiapkan di kesempatan kali ini ya. Ada satu lagu yang akan kami hadirkan dari Earth, Wind and Fire lewat satu lagunya September.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya. Berikutnya warga Star akan ditemani oleh Uzi Aulia di program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang tidak terputar ya. Selamat siang dan bye-bye.

Yes, ini dia olahraga yang cukup unik, gulat jari kaki. Di olahraga ini, peserta hanya memakai jari kakinya. Di beberapa tempat, olahraga ini benar-benar populer hingga dibuatkan pertandingan khusus gulat jari kaki. Jenis olahraga ini pertama

0: Pertama kali populer di sebuah pub di Derbyshire, dan sejak saat itu penduduk setempat kerap memainkan olahraga ini hingga melahirkan kejuaraan khusus gulat jari kaki. Caranya adalah dua peserta harus berhasil mengunci jari kaki lawannya agar tidak bisa bergerak lagi.
1: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesa. Juga kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Gak cuma cerah ya siang hari ini, tapi juga panas. Biar gak kerasa panasnya, kita makin cerahkan aja siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut legendaris yang sudah kami siapkan dalam Stargate 1. Ada saya Uzia Aulia yang bertugas untuk kurang lebih 3 jam selanjutnya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Ayu Soraya, ada Kacamata Hitam. Ya emang kalau panas-panas gini harus sedia kacamata hitam biar matanya gak silau ya. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Evi Tamala, ada Cinta Ketok Magic.

105,5 Star FM. Cinta ketok magic, gak cuma bengkel yang ada ketok magicnya ya. Gak cuma mobil yang diketok magic, cinta juga ada. Mungkin yang siang hari ini lagi ke bengkel ketok magic. Bisa sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di Stargate 1. Kalau mau bergabung bisa kirim pesan singkat ke 081-831-0755 atau bisa komen ke media sosial kami. Kalau Facebook masih rame kan ya, bisa langsung menuju ke Star 105.5 FM atau ke akun X kami @starfm1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Rita Sugiarto. Di sini ada Tulang Rusuk.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Soundtrack dari film action romantis ya, yang disutradarai oleh Rakesh Roshan, judulnya adalah Krish, yang mana ini merupakan sequel dari film Koi Mil Gaya. Bintang utamanya sama Hrithik Roshan juga. Tapi kalau di Koi Mil Gaya, dia berperan sebagai seorang ilmuwan jenius gitu ya, yang mengidap sindrom kayak semacam autism gitu. Dan sementara di Krish, dia jadi anaknya, ceritanya anak si ilmuwan ini yang kemudian punya kayak semacam identitas lain gitulah sebagai superhero bernama Krish. Kalau di film Koi Mil Gaya, lawan main dari Hrithik Roshan adalah Preity Zinta, sementara di Krish masa iya Preity Zinta lagi, kan udah beda karakter ceritanya. Lawan mainnya di sini adalah Priyanka Chopra. Udah jadi artis Hollywood sekarang dia ya. Soundtracknya yang baru saja hadir adalah Piyarki Ekahani. Kebetulan siang hari ini hadir karena permintaan dari Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat siang Ibu. Gimana hawanya di Tanggulangin? Kayaknya membara banget ya. Selamat mendengarkan untuk Bu Yuni. Juga tadi ada satu lagu judulnya Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto. Itu permintaan dari Cak Kencur di Dawe Gratis. Salam untuk Titik Mandalawati yang ada di Dawe. Semoga dagangannya laris. Buat yang baca, terima kasih sama-sama. Dan saya juga ketemu dengan Bu Nini di Situ Bondo. Lagu yang ditunggu akhir sebuah cerita dari Imron Sadewo ya. Salam untuk Bu Nini. Oh, salamnya dari Bu Nini di Situ Bondo. Terima kasih. Sama-sama untuk Bu Nini. Untuk Mas Franky yang ada di Bangil, mohon maaf sekali lagunya gak bisa kami mainkan. Tadi Ayu Soraya sudah hadir sebagai pembuka ya. Jadi Anda bisa ganti request aja. Mau nitip salam dulu untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, kemudian Mbak Susmia, Mas Pri, Mbak Ani, Mbak Reni, semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Oke, sama-sama. Kita langsung dengarkan lagunya dari Imron Sadewo dengan Akhir Sebuah Cerita.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Hai warga Star, saya Ronda Academy.
8: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM dari penyanyi yang sekarang lebih dikenal sebagai influencer ya warga Star. Kalau dulu ini Nita Palia hebohnya, atau bukan hebohnya ya, identiknya bukan hanya sebagai penyanyi dangdut tapi juga instruktur senam. Jadi sempat dia punya acara sendiri yang mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat caranya dengan gerak badan gitu. Pas banget lagunya yang kami hadirkan judulnya Goyang Heboh. Tapi tetap tertib ya, walaupun judulnya Goyang Heboh ini ke requestnya Kenduk. Selamat siang untuk semua warga Star, terima kasih sama-sama. Ada juga Hasdi yang menantikan Fenty Nur dengan Jantannya Pacarku. Salam untuk semua pendengar Star FM dimanapun berada. Mbak Uzi Aulia, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Juga ada Om Yudi yang menantikan lagu dari Ona Sutra judulnya Bola. Terima kasih Mbak Uzi, selamat siaran ya Mbak, tetap semangat. Terima kasih juga untuk Om Yudi, semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih untuk Om Yudi, sehat-sehat juga untuk Anda. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami juga melalui radio online. Salah satunya lewat aplikasi Radio Box, itu yang gampang banget. Kalau punya handphone, download dulu aplikasi Radio Box dan pastikan tersambung dengan kuota. Jadi, maksudnya kuotanya ada gitu ya. Jadi kalau Anda kepingin mendengarkan siarannya Star FM, langsung klik aplikasinya. Cari gitu ya, cari di Star 105.5 FM. Udah deh, dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kesayangan, program kesayangan Anda di Star FM. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu, ada soundtrack dari film Kismat kebetulan siang hari ini di request oleh Ali Hussein di Probolinggo. Ada Mehbub Sanam Tushe Meri Kasam. Selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Sempre Galina.
1: ABG 2 tingkahmu makin gila.
0: Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota. Sekitar kita.
4: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
5: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
4: Iya, tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun loh, mas. Dan dikenakan denda 500.000.
5: Waduh, gawat juga ya, mbak.
4: Makanya, mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
5: Betul, mis. Masuk gue kok.
6: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, satu lagu dari Arafin berjudul Menanti. Mungkin yang sekarang lagi menanti pesanan makan siangnya diantar ya. Sekarang itu kan zaman gampang. Kalau kita malas keluar, kita bisa pesan lewat handphone masing-masing. Asal ada aplikasinya ya. Kebetulan lagu ini juga dinanti-nanti sama Mas Pri di Jatiroto. Selamat siang untuk Anda. Salam terbaik untuk semua pendengar Stargate 1. Terima kasih. Lagu Menanti ini merupakan salah satu karya dari Husein Bawafi. Husein Bawafi sendiri adalah seorang seniman sekaligus salah satu tokoh pembaharu musik Melayu atau dangdut Indonesia. Dan lewat karya-karyanya dia mengubah watak lagu-lagu Melayu Jakarta menjadi musik Melayu yang lebih dinamis dan struktur liriknya lebih bebas. Nggak lagi pakemnya itu biasanya identiknya berpantun atau disadur dari puisi lama gitu ya. Husein Bawafi juga adalah musisi yang memunculkan dan mempopulerkan atau mengangkat nama penyanyi dangdut legendaris seperti Elia Khadam dan Elvy Sukaisih. Banyak sekali karya-karyanya, kurang lebih 200 lagu itu yang berhasil dibukukan ya. Kalau yang terkenal juga cukup banyak, banyak yang sekarang kembali dinyanyikan. Salah satunya mungkin Anda tahu, Ikan Dalam Kolam. Itu juga salah satu karya Husein Bawafi. Dan juga lagu yang baru saja kita dengarkan, yaitu Menanti. Oke, kita tinggalkan dulu lagu dari Arafik, Menanti. Udah ya, udah datang belum yang dinanti-nanti? Belum, ya udah ditunggu aja. Ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang tadi request lagu dari Thomas Yorhi, judulnya Sembako Cinta. Kalau sembako beneran sekarang harganya lumayan ya Pak ya. Bikin kita harus pinter-pinter mengatur pengeluaran. Kalau sembako cinta, sama. Sama, ini syaratnya juga lebih berat lagi. Lagunya untuk semua pendengar Star FM. Ada Pak Rete, Pak John, Mas Sutikno, Arfi, Anwar Eko, Toto Blendrang, Chris Fislik, Mama Arum, Bu Ima, kemudian Bu Ira, Bu Lili, Bu Nur Jalil, Bu Sugeng, Purin. Selamat mendengarkan Stargate yang selalu jaya mengudara dan salam sehat selalu serta panjang umur berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya juga ketemu dengan Mbak Angel yang ada di Surabaya. Request lagu Cinta Abadi. Terima kasih, sama-sama. Dan juga di sini ketemu dengan Mbak Reni yang menantikan soundtrack dari Mr. and Mrs. Hiladi. Salamnya untuk semua warga Star. Untuk Mbak Usi, selamat beraktivitas, sehat, bahagia selalu. Terima kasih Mbak Reni. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu lama dari Ona Sutra, ada Bola.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Halo, saya Rena Kadir.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Your music is back, 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asal.

105,5 Star FM. Ini ya CLBK, cinta lama belum kelar. Kalau belum kelar kok udah sama yang baru. Buat yang tadi sudah request lagu Cinta Abadi, kami hadirkan duet antara Roma Irama dan Elvi Sukaisih yang sebenarnya ini banyak yang mengalami juga gitu ya. Dan selamat mendengarkan untuk yang tadi sudah request. Juga selamat siang untuk Miun yang ada di Grati. Selamat siang Mbak Uzi. Selamat siang juga. Request lagu India terserah Mbak Uzi yang mana yang diputer. Dia cuma kirim tangkapan layarnya. Makasih Mbak Uzi, oke sama-sama. Ditunggu untuk kemunculannya. Yang mana yang cocok siang hari ini gitu ya. Dan tentunya warga Star, Anda masih bisa bergabung dengan kami melalui 081-8310755. Kali ini kami hadirkan lagu berikutnya dari Yus Yunus. Ini apa yang menarik dari gadis Malaysia sampai dibikinin lagu? Langsung kita dengarkan sama-sama. Ada gadis Malaysia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya,
5: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung dan request terus

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasangin iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM dari film Rabene Bana Di Jodi, ada Tujumi Rabdik Tahe. Ini film yang juga dibintangi oleh Shah Rukh Khan, salah satu film Bollywood yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Sampai saat ini dia masih menjadi daya tarik gitu ya. Kalau seorang produser ingin membuat film yang menarik banyak penonton, karena namanya benar-benar cukup kuat, sangat kuat bisa dibilang bahkan, dan sangat berpengaruh di Bollywood. Walaupun usianya udah setengah abad ya, tapi banyak yang bilang kalau dari segi acting dan performa, Shah Rukh Khan ini bisa dibilang gak kalah dengan generasi-generasi atau aktor-aktor yang lebih muda. Oke, selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request lagunya. Awas aja kalau ditinggal, enggak ya? Oke, kali ini sudah kami siapkan lagu berikutnya, Warga Star. Dan tidak bosannya kami mengingatkan Anda kalau Anda bisa mendengarkan siaran Radio Star FM dimanapun Anda berada, walaupun lagi di luar Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, tetap bisa terhubung dengan kami. Salah satunya Anda bisa mengakses lewat website www.radiostarfm.com. Di pojok kanan atas itu ada tombol gitu ya, yang bisa Anda klik untuk mendengarkan siaran Star FM kalau di versi mobile-nya. Di versi mobile-nya itu di bagian bawah website-nya. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita akan lanjut dengan lagu dari Riza Umami. Di sini ada Penyakit Cinta.

0: warga Star, saya Inu Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Ini lagu dari penyanyi dangdut yang populer di era 90-an dulu. Ada Nelly Agustin. Yang paling diingat dari penyanyi yang satu ini sudah pasti adalah lesung pipi dan gigi gingsulnya. Itu khas banget gitu ya dari sosok Nelly Agustin pada saat itu. Dan dia bukan hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut, tapi juga seorang aktris. Karyanya sebagai penyanyi dangdut memang tidak terlalu banyak gitu, tapi beberapa di antaranya cukup populer. Di antaranya yang baru kita dengarkan ada Cubit Tak Mau Dicubit. Terus juga ada lagi, yang satu lagi judulnya tuh Banyak Betul Pacarmu. Dan di tahun 1996, Nelly ini pernah merilis album gabungan bersama penyanyi Malaysia yaitu Ramlah Ram yang berjudul Cinta di Musim Dangdut. Jadi ini menarik karena popularitasnya tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke negara tetangga. Dan ada satu fakta menarik, ternyata Nelly Agustin ini pernah mengikuti kayak semacam ajang pencarian bakat gitu ya, tingkat Asia di Singapura. Itu dulu banget sebelum dia berkarir sebagai penyanyi, di tahun 90-an awal lebih tepatnya. Nah, kali ini kami hadirkan lagu berikutnya dari soundtrack film Donkey, ada Oh Mahi.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month bersama Geisha. Mereka ini kan sempat merilis album judulnya Love Recalls, yang mana isinya adalah lagu-lagu hitsnya Geisha yang mereka aransemen kembali dengan aransemen yang lebih kekinian gitu ya, yang lebih baru. Jadi dalam penggarapan album ini bukan berarti karena lagunya udah populer terus gak ada tantangan, enggak. Justru tantangan yang dihadapi dalam proses produksi album Love Recalls ini sendiri prosesnya panjang. Terus juga ada brainstorming atau bertukar opini antara musisi dan produser, khususnya referensi musik. Nah, salah satu pengalaman berkesan bagi grup musik Geisha adalah ketika proses pembuatan album ini mereka mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Drian, kemudian dengan Enrico Octaviano yang merupakan personel dari Lomba Sihir, ada Ivan Dewanto, Agung Munte, dan Andi Arman yang merupakan produser dari grup musik 420. Makanya kita gak heran kalau dengerin album Love Recalls ini, gaya musiknya ini beragam gitu ya. Karena dengan kerjasama ini Geisha berhasil melahirkan album Love Recalls dengan musik yang sangat berwarna sambil tetap menjaga esensi dan originalitas dari lagu-lagu sebelumnya. Kita dengarkan versi baru dari Cinta dan Benci.

0: Prima.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya, emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
5: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
5: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
12: Your music is back. Your music is back.
13: 105.5 Star FM, the real music.
14: 105.5 Star FM. Star Gear.

105,5 Star FM. Walaupun seringnya orang itu menyebut lagu ini judulnya Cinta Merah Jambu, sebenarnya judul aslinya adalah Cinta Lahir Batin. Lagu lawasnya Lavinia yang sekarang ini kembali populer. Tapi kalau bisa jangan cuma lahir batinnya yang cinta ya. Sehatnya juga harus lahir batin. Biar lahir batinnya tetap sehat. Terutama buat Anda yang aktivitasnya padat, selalu sedia minyak gosok cap tunggal. Kenapa? Karena mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Jadi cocok nih kalau habis kerja, pijit-pijit pakai minyak gosok cap tunggal. Belinya juga gampang, bisa di apotek atau toko terdekat. Dan kalau Anda tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa beli ke Apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke Apotek Yap dan Apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa ya untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dilanjut dulu yuk dengan lagu dari Lilis Karlina, ada Bunga Warung.

105,5 Star FM. Bunga Warung dari Lilis Karlina. Selain temanya yang menarik, juga cara bernyanyinya yang unik karena Lilis Karlina ini kan orang Sunda ya. Nyanyinya ada cengkok Sundanya. Jadi dangdut Sunda gitu jatuhnya. Tapi bagus karena enggak cuman zaman sekarang, dangdut zaman dulu juga banyak kok yang mengangkat kayak sisi kedaerahan gitu. Walaupun kalau dari segi bahasa daerah masih jarang, tapi sisi kedaerahan itu mereka masukkan dalam musik atau cengkok nyanyinya gitu warga Star. Kita tinggalkan dulu Bunga Warung. Sebelum lanjut ke lagu berikutnya, saya mau kasih tips nih buat warga Star yang lagi menjalankan usaha. Biar makin lancar usahanya, jangan lupa untuk berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga ada fitur yang namanya team messaging. Lewat fitur ini, kita bisa berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Kalau mau berlangganan di NetDreams, silahkan hubungi 0341-408-93 untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Apalagi Dreams ini juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda, jadi makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jangan lupa kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Mansur S, ada Kana.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Cici Faramida dengan judul Candu Asmara membawa kita ke penghujung program Stargate untuk edisi hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan buat yang sudah gak sabar dengerin lagu-lagu dangdut modern, jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Stargate 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan sebagai penutup kami hadirkan The Duta dengan Hello, Hello.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 11 Mei 2026. Berita pertama datang dari Probolinggo, pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo masih bermunculan. Dikutip dari Radar Bromo, meski masih di bawah umur, para calon pengantin berusaha mendapatkan legalitas pernikahan dengan mengajukan dispensasi kawin. Sampai April 2026, tercatat ada 16 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Keraksaan, di mana 7 di antaranya telah diputus dan sisanya masih diproses. Panitera Muda Hukum PA Keraksaan, Faruk mengatakan alasan para pasangan ini mantap menikah dini, mayoritas masih sama, mulai dari kebiasaan lingkungan sekitar yang menikahkan anaknya agar tidak terjerumus pergaulan bebas, juga ada yang hamil duluan karena terlalu lama bertunangan atau kebablasan saat berpacaran. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menemukan 35% data warga miskin desil 1 bermasalah dan perlu dimutakhirkan. Dikutip dari kompas.com, temuan ini diperoleh setelah verifikasi dan validasi atau verval data masyarakat miskin ekstrim dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atas instruksi Bupati Jember Muhammad Fawaid pada April 2026. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Jember Ahmad Helmi Lukman mengatakan, dari target 97.601 warga desil 1 yang diverifikasi, ditemukan berbagai persoalan mulai dari warga yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, hingga warga yang dinilai tidak lagi layak masuk kategori miskin ekstrim. Di sisi lain, hasil verval juga menemukan warga miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial. Kondisi ini terjadi karena penerima lama yang sebenarnya sudah mampu tidak segera dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia. Selamat mendengarkan acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105 kembali Banser FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut jogetnya, kalaupun Stargate di sesi yang pertama sudah berlalu dengan muatan nomor-nomor dangdut bernuansa konvensional plus beberapa nomor Bollywood. Kini, lanjutan 3 jam berikutnya Anda bisa berjoget dengan iritangan lagu dangdut modern. Sampai dengan 5 sore bareng saya Bang John di Stargate 2. Sick, asik.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
0: kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
0: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: The hell.

Slibang kembali ke Star FM, tampil di urutan ketiga yang menjadi deretan nomor awal di program Stargedi. Sesi yang kedua ini adalah munculan dari Bulan Sutena dalam sebuah nomor bertajuk Susah Abang. Ini lagu rilisan tahun kemarin ya, 2025. Oke. Program ini juga memberi peluang sekaligus juga kesempatan bagi warga Star yang suka dengan deretan lagu dangdut modern untuk turut ambil bagian memiliki program ini dengan cara meramaikannya lewat lagu pilihan warga Star. Yang sudah ada gambaran silahkan bisa dikirim lewat pesan singkat kami di WA 0818310755 atau Anda bisa juga join di Facebook ya. Cek terlebih dahulu postingan untuk program ini. Setelah Anda temukan, silahkan dilanjut dengan tulis di kolom komentar buat requestnya. Saya ketemu dulu dengan beberapa teman PDW yang sudah hadirkan requestnya itu pas di jam istirahat tadi, sekitaran 11:30 begitu ya. Tapi lagunya diproyeksi untuk program ini. Seperti Titania yang menantikan Negoro Angin, cuman yang kami punya versi aslinya begitu ya, dari Denny Canan, bukan versi Laila Ayu. Oke, terima kasih, ditunggu Titania. Kemudian ada Fatma begitu ya, yang menantikan Angin Dalu, siap. Kemudian saya dapati ada juga Yola yang berharap Denny Caknan tampil dengan Jajalan Aku. Jadi untuk Denny Caknan saya satukan saja dengan tampilan yang sudah dipilih oleh Titania, yakni Negoro Angin begitu ya. Kemudian saya dapati Ayas begitu ya, mau dengar Deno. Kemudian ada juga yang punya nama Bila dengan Pisahnya, sementara Kirana mau dengar Kala. Semuanya dari teman-teman PDW. Oke, segera kita urai saja satu persatu dari tenon request yang sudah hadir ini dengan kehadiran Denny Caknan lewat Negoro Angin.

0: care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: In the house.

105.5 Star FM yang sudah pengen simak Deno yang dibawa oleh Cindy Cynthia bersama Sadewo gitu ya. Lagunya juga sudah dimainkan. Geser kita 35 menit dari 2 siang waktu Star FM yang di luar sana kayaknya cuacanya begitu terik ya. Jadi lumayan gerah. Semoga semakin asyik dengan berteman datang lagu dangdut modern ini di tengah aktivitas Anda. Nah, saya bergeser ke Facebook ini karena sudah ada satu komentar yang ditulis di Facebook kami, tepatnya datang dari Toto Blendrang. Assalamualaikum, Star G2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu versi apapun atau versi siapapun dari lagu Ayang-Ayang gitu ya. Oke, dipersiapkan. Terima kasih untuk Toto Blendrang. Saya balik lagi ke WA, jumpa Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi Grati gitu ya. Lagunya itu Tia Monita dengan Cah Bako gitu ya. Oke, nanti dicek versi apa saja yang kami punya untuk lagu ini. Selanjutnya ada Furin yang sudah sempat menghilang tapi sekarang muncul kembali. Menyapa semua pendengar Star FM gitu ya, dimanapun berada. Ada Bapak Purmana, Mas Frankie, juga Arfi Florinen. Kemudian soal lagu dipilih dari Lilis Darawangi untuk Pikir Keri gitu ya. Baik, terima kasih untuk Furin. Selanjutnya ada Dewi yang ada di Pandaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang direquest bertajuk Jala Raning Tresno, dibawakan oleh Woro Endah featuring Ilham Perdana gitu ya. Saya bakal lacak dulu, semoga termasuk materi yang sudah kami punya. Baik, kita bakal terus lanjut beberapa nomor yang sudah antri untuk segera dimainkan. Usai Cindy Cynthia, ada Aftershine bersama Ria Stianade dalam Kalah.

0: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Baru saja saya mainkan satu nomor yang sudah diharapkan kemunculannya oleh Cak Kencur begitu ya. Memang versi yang kami punya tidak bisa menyediakan versi Tia Monita. Cuman yang baru saja hadir ini adalah versi dari Safira Inema. Semoga tetap menghibur ya untuk Cak Kencur.

Oke, sekarang selanjut saja nama-nama yang ada di WA yang sudah masuk, kami jumpa kembali. Saya balik ke teman-teman PDW. Ada yang punya nama Ildi, menunggu andai

untuk sudah bergabung dan hadirkan tampilan yang bakal ramaikan Stargate 2 ini. Kita segera sambung tampilan Safira Inema dengan Lilis Darawangi dalam Pikir Carrie.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi,
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the home.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Gate in the home.

105 kembali bahas Star FM. Masih terus Anda simak program Star Gedisasi yang kedua ini. Baru saja berlalu suara Via Valen dalam Slow, satu nomor yang dirilis di kisaran 8 tahun silam ya, tepatnya di tahun 2018 lalu. Oke, terima kasih untuk yang masih terus setia di program ini sampai dengan separuh dari total kebersamaan kita yang 3 jam. Satu setengah jam kali ini sudah kita lewati gitu ya. Ini saya jumpa dulu yang ada di Facebook. Rupanya ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, yang ucapkan selamat sore untuk semuanya. Masih tetap menghadirkan request begitu ya, sebagaimana biasanya. Sambung lagi ke warga Star yang sudah merapat di sini gitu ya. Ada Yosa, teman PDW, sayang sekali tampilan yang diinginkan ini belum terkoleksi oleh kami. Kemudian untuk Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, saya yakin Anda sudah menemukan rungkat yang diinginkan gitu ya. Ya, sebenarnya sudah berjalan beberapa pekan. Di hari Senin saya di Stargate 2, Bu. Jadi kalau pas di Stargate 1 itu sudah beberapa minggu yang lalu. Ini jadwal ketika Ardian sudah tidak di Star FM lagi begitu ya. Selanjutnya ada sapaan buat Ibu Ani, Ibu Anis, Mama Arum, kemudian Mas Franky, Bunda Istikharah, Bapak Purmanam, Safuro, juga Mak Meduro. Oke, terima kasih. Ya, Valen ini merupakan yang baru saja berlalu itu di request oleh Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo yang pengen menyemaknya bersama Bu Ani, Bu Anis, Ibu Sandra, Ibu Ira, Ibu Ima, Mas Franky, Bapak Purmanam, dan semua warga Star. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Om Yudi, terima kasih untuk sudah meramaikan Stargate 2. Sik Ase, hadir Agemas, lagunya Seukuto. Diri kempot gitu ya, gak masuk di program ini sih. Saya juga lacak sekilas, masih belum saya temukan. Semoga nanti saya bisa hadirkan. Kalau gak muncul berarti memang kosong dan tidak ada versi yang cocok di program Stargate 2 gitu ya. Terima kasih Om Yudi. Saya tinggalkan Anda untuk jumpai Ibu Sugeng, masih di lokasi yang sama di kawasan Probolinggo. Inginkan Arif dan Yolanda dalam Emas Hantaran gitu ya. Puro juga sudah menyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar Gary Mahesa atau Tasya, atau bersama Tasya Rosmala gitu ya, dalam Cinta Tak Bertepi, atau boleh Laila Ayu untuk Rindu Tak Bertepi, atau Siti Badriah yang Bikin Candu. Sekalian juga ketemu dengan Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Eni Sagita saja dengan Ngamen Duanya. Tak Kirim buat Albi Faisal, Bu Nini, Om Yudi, Mbak Yuni, Arif Taylor, Totok Blendrang, Mama Dian, Bu Lili, dan semuanya saja. Salam Ukhuwah Islamiyah. Baik, 31 menit dari 3 sore waktu Star FM, segera kita lanjut saja. Dari Via Valen, kini kita simak dulu Imeime untuk Goyang Bola.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105 kembali Master FM. Yang baru Anda simak ini merupakan sebuah rilisan baru dari Siti Badriah gitu ya, lewat label Naga Suara. Lagu yang dirilis ini bertajuk Bikin Candu. Lagu ini menjadi penanda comeback dari Siti Badriah setelah sempat vakum. Kapan Hari juga sudah meluncurkan lagu Butuh Perawatan gitu ya. Selang beberapa bulan, sekian lama gitu ya, atau sudah masuk tahun gitu ya. Nah, sekarang hadir kembali dengan Bikin Candu. Nah, di lagu ini dia menghadirkan nuansa baru melalui perpaduan dangdut elektronik dan sentuhan hipdut atau hip-hop dangdut yang dinamis sekaligus modern. Single Bikin Candu sendiri temanya mengangkat kisah kerinduan seseorang terhadap pasangannya yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar gitu ya. Siti Badriah dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut yang konsisten menghadirkan karya populer. Namanya semakin dikenal setelah lagu Lagi Cantik sukses menembus pasar internasional dan membawa warna dangdut modern ke berbagai kalangan pendengar. Dalam proses produksinya, Siti Badriah kembali bekerja sama dengan tim produser andalan untuk menghadirkan aransemen musik yang energik dengan kualitas audio yang maksimal. Oke, lagu ini sendiri dirilisnya 3 hari kemarin begitu ya. Dirilis dalam berbagai platform digital streaming dari 8 Mei 2026. Jadi masih hangat dan cukup segar. Oke, selamat sore untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo begitu ya. Happy Asmara sebentar lagi saya bakal hadirkan sebagai tampilan pengganti dari Om Yudi yang inginkan tato. Nah, versi yang bakal hadir tato sebentar lagi dari Happy Asmara. Jadi praktis Happy Asmara lewat salam tersno saya tidak bisa hadirkan. Versi lainnya sempat saya cek, ternyata para penyanyinya sudah pada muncul juga. Jadi silahkan Anda bisa ganti requestnya. Oke, kini kita langsung simak saja Happy Asmara lewat tato.

0: Anchova Chova.
1: Stargate in the hole.

kita di segmen Star of the Month terlebih dahulu sebelum akhirnya balik menikmati deretan lagu dangdut modern sampai 5 sore nanti. Ya, kita bicara soal formasi Geisha, di mana Robby Satria bukan hanya dikenal sebagai gitaris band ternama Geisha, melainkan juga mentor bagi musisi muda yang ini meniti karier di industri musik. Dalam sebuah workshop yang digelar kelas bisnis musik dan didikan Aldo Sianturi, Robby menekankan bahwa modal bakat saja tidak cukup ya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dia berpesan agar musisi muda tidak terlalu terobsesi angka penonton atau jumlah pengikut di media sosial, tanpa memikirkan rencana jangka panjang. Robby mengingatkan ada hal yang jauh lebih penting untuk dikejar ketimbang sekedar mencari perbincangan sesaat atau viral di internet. Ia mengajak seluruh musisi untuk berbenah diri dan menerapkan pola kerja yang lebih profesional dalam setiap proyek musik yang tengah mereka jalani. Dengan begitu, perjalanan panjang seorang seniman di kancah musik nasional agar tidak mudah tumbang oleh perubahan tren. Kali ini kita dengar Geisha dalam satu nomor bertajuk Selalu Salah.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Stargate in the home.

105,5 FM. Satu nomor barusan, Kopi Lambada yang disuarakan oleh Dewi Geranium, dihadirkan oleh Bapak Rubio gitu ya, untuk semua karyawan PDW. Oke, semoga tetap semangat, jalani aktivitasnya sampai dengan tuntas beberapa menit ke depan gitu ya. Selamat sore juga untuk Ibu Herlina yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya menghadirkan Via Valen dalam slow karena tadi sudah muncul gitu ya. Requestnya dialihkan ke Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Sebuah nomor yang sudah cukup lama gitu ya, tidak hadir di program Stargate gitu ya. Kemudian Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo juga mengganti requestnya ke Selendang Biru. Jadi segera kita nikmati bersama. Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, dilanjut dengan Selendang Biru. Ini versinya keroyokan, ada Fida Ape, Ivalola bersama Vira Cantika.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
2: In the house.

105,5 Star FM untuk kemunculan Suliana dalam Labur Langit. Nomor ini hadir atas ajuan Genduk Excited gitu ya, yang sudah join lewat Facebook kami. Oke, terima kasih. Genduk juga menyapa semuanya yang ada di Sorotan. Baik, waktunya untuk program ini masih beberapa menit ke depan. Beberapa tampilan masih terus Anda bisa simak. Satu di antaranya ada The Peres dalam Dimanja Kamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare.
6: In the house.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan Ayu Ting Ting dalam Jangan Ya Dek. Jadi tampilan yang membawa kita sampai di bagian akhir program Stargate 2 di 11 Mei 2026. Program ini bakal segera berakhir dengan satu nomor penutup dan berganti dengan program favorit kita yang bakal didominasi deretan nomor-nomor pop Indonesia 3 jam ke depan bareng Fira Zahra. Saya Bang Jaro pamit ya, sembari lepas tampilan paling pungkasan ini ada Asmi Z featuring IMPID dalam Mi 2 Cinta.

0: Sponsor by Infotainment in Focus. Faris RM, multi-instrumentalis, penyanyi, penulis lirik yang menelurkan 15 album solo dan 58 album kolaborasi ini menjadi salah satu sosok penting yang berpengaruh di perjalanan musik pop Indonesia. Konsep pemikirannya dianggap ikut memoles wajah musik kita. Maka, tak ada yang risih untuk mengakui bahwa Bule, panggilan akrabnya ini, memang seorang jenius dalam bermusik. Album fenomenalnya antara lain Sakura di tahun 1980, Panggung Perak di tahun 1981, Living in the Western World di tahun 1988, Barcelona dan Nada Kasih duetnya bareng Neno Warisman. Star by Infotainment in Focus.
1: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, selamat datang di program favorit kita, Hits Banget. Pada kesempatan hari Senin ini, kalender ke-11 Mei 2026 ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya seperti biasa, kalau hari Senin edisi Senin Semangat ya. Bareng dengan Vira Zera. Jadi warga Star bisa request tuh lagu yang ngebeat, yang up, yang semangat. Kalau yang sendu-sendu, yang kalem-kalem, bisa kamu save untuk lain kesempatan selain hari Senin ya. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Jadi bisa request lagu pop Indonesia itu selain dari tempo musiknya, itu juga dari tahun rilis lagunya warga Star. Karena gak ada memori kita di hari Senin, jadi kamu bisa request lagu pop Indonesia itu yang lebih baru 10 tahun kebelakang ya, tahun rilisnya mulai 2016 ke atas hingga 2026. Soalnya kalau 2015 ke bawah itu udah masuk memori kita. Nah kalau hari Senin gak ada memori kita, karena jamnya memori kita itu dipakai top 10 favorit kita gitu ya. Barusan dibuka satu penampilan dari BIP Satu Nusa Satu Bangsa. Kali ini giliran Ishan Saraswati, Garuda di Dadaku.

Star FM. Satu lagu yang juga menjadi soundtrack sebuah film animasi warga Star, Garuda di Dadaku, yang barusan tampil, Garuda di Dadaku by Isyana Sarasvati. Dari segi musik ya, atau dari segi lagunya memang udah gak asing karena dulu sempat dipopulerkan banget oleh Netral ya, dan identik dengan lagu bola atau lagu sepak bola di Indonesia, warga Star. Namun sayangnya kalau untuk soundtrack film animasi Garuda di Dadaku, lagu ini kurang ngenah ya. Atau dari segi filmnya itu masih kurang populer dari segi filmnya, tapi kalau lagunya masih oke gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Informasi azan maghrib ya, hari ini 11 Mei 2026 untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya. Azan maghrib akan jatuh di menit 21 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Kurang lebih masih 8 menitan lagi menuju azan maghrib ya. Azan maghribnya tuh kayak cepet banget gitu perubahannya, warga Star. Kayak contohnya barusan aja, 10 menit yang lalu di jam 5-an ya, itu masih terang benderang, cerah ceria dan cuacanya panas gitu ya. Tapi sekejap atau dalam sekejap 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, itu langsung srep gitu, gelap ya. Ya gak gelap banget sih, cuman kayak formulanya tuh cepet banget gitu. Kayak contohnya pas hari Sabtu gitu, hari Sabtu kemarin lusa tuh misalnya, kan saya pulangnya jam 5 sore dari kantor gitu kan. Terus azan maghribnya itu di menit 20-an, di menit 20 anggap aja ya, lepas dari jam 5 sore. Jadi itu saya dari kantor itu jam 5 sore masih terang gitu untuk cuacanya ya, atau lebih tepatnya ya berawan cerah gitu. Tapi nyampe rumah udah gelap gulita, udah maghrib lebih soalnya. Jadi kayak perubahannya tuh cepet banget gitu. Apalagi memang bulan Mei ini udah memasuki musim kemarau kalau di Indonesia ya. Jadi mayoritas hari ke hari kebanyakan ya cerah ceria. Walaupun ada turun hujan, biasanya sih ringan dan cenderung gerimis aja. Kadang kayak kemarin aja mendung ya, udah ditata yang cukup gelap, tapi ya gak jadi hujan. Soalnya memang udah memasuki musim kemarau gitu. Ke lagu berikutnya, giliran Kotak featuring Melly Mono, Inspirasi Sahabat.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhra.

umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like di Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, Burgestar, kali ini kita masuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Momen pernikahan menjadi ajang sukacita sekaligus duka bagi para personil Geisha karena ada suatu masa di mana Momo, vokalis lama Geisha, itu mengaku pernah mengajak bertemu semua personil untuk memberitahukan rencana pernikahannya dengan seorang pria mapan bernama Nicola Reza Samudra. Kala itu ada salah satu personil Geisha, bahkan ada yang sampai menangis disebabkan Momo yang memberikan sinyal bahwa sebelum dan setelah menikah, prioritas dan strategi bisnis akan berbeda. Sehingga kemungkinan Momo bisa 100% untuk Geisha akan berkurang setelah menikah. Dan benar saja, setelah Momo resmi menikah, alhasil Momo tidak lagi bersama Geisha dan posisinya digantikan oleh Regina Putera. Saya menuju ke track dari Geisha Wargesar yang kali itu vokalisnya masih Momo ya. Kali ini kolaborasi bareng Iwan Fals di lagu Izinkan Aku Menyayangimu.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu.

satu track yang barusan tampil warga sana sempat populer pada tahun 2017. But one hit single ya. Hanya lagu ini yang paling hits by Das Uchiha warga Star, Merindukanmu. Gupa kita ke menit 5 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Udah 1 jam berlalu dan masih ada 1 jam tersisa kurang lebih ya. Untuk program favorit kita pada kesempatan kali ini sebelum nanti bergeser ke top 10 favorit kita. Saya jumpai selamat malam untuk kami yang sudah bergabung di favorit kita edisi Senin Semangat. Ketemu dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir sama sore menjelang malam Mbak Alfira Pau. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Kian di kawasan Candi Sidoarjo, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Mas Frankie di Bangil, lagunya Ini Rindu by Solja, udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Vena, Bang Felicia, Arfi, Aska, Furin, Echa, Ayub, Santi Andrawati, Anwar, Eko, Iva, Hendri, Reni, dan semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati, hadir Kak Elvira. Untungnya cuma POV ya. Emang kalau nggak POV kenapa bro? Hadir kakak, hadir tok, nggak request ya. Menyimak tok ae, selamat mengudara kakak, siap, terima kasih. Kemudian ada Ibu Asriana, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Bams di kawasan Sidoarjo. Good petang Serefilm. Lagunya saya cek dulu yang versi John Paul Ivan ini ya. Terima kasih. Kemudian ada Mama Arum dari Probolinggo. Selamat malam. Oke. Just POV itu ya. Tenang aja, Vira masih di Serefilm ya. Hanya konten ya. POV itu point of view. Jadi kayak memposisikan diri sebagai di posisi itu, terus apa yang dilakukan biasanya kayak gitu. Ya itu kan yang sedang ngetrend di internet ya, atau di media sosial gitu. Tapi nggak semuanya ngeh dengan maksud POV gitu ya. Jadi banyak yang galvok. Padahal tiap hari Senin biasanya saya juga sering posting POV-POV gitu kan. Tapi yang hari ini kayak jadi bikin warga Star deg-degan gitu ya. POV-nya soalnya hari terakhir masuk kerja. Loh, iya kan maksudnya itu ini posisinya POV-nya lagi hari terakhir masuk kerja itu apa saja sih biasanya dilakukan gitu ya. Ya biasanya selain salam-salaman atau pamitan sama orang-orang ya. Itu juga pamitan sama yang ada di studio misalnya kayak ruangan-ruangan. Wah ini ruangan terakhir nih berjumpa di ruangan ini. Soalnya udah belasan tahun nih misalnya kayak udah menjadi rumah kedua gitu ya. Rumah kedua setelah rumah pribadi. Jadi kayak ya udah ikutan apa ya say goodbye gitu sama gedungnya. Kurang lebih demikian ya. Tapi tenang aja itu hanya POV. Kayak minggu-minggu yang lalu saya POV banyak itu konten-konten saya yang saya share juga tiap hari Senin di sini ya. Gak ada yang komen. Sabar-sabar ya, sabar. Aman-aman, Vira aman di sini ya. Oke, terima kasih. Saya menuju ke track berikutnya, giliran The Promotor, Merindukan Kamu.

0: sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare.
8: Pilihan keluarga sehat. Ibu kota di payungi lampu kota di sekitar kita.
9: Permisi mas, kalau nyentir mobilnya jangan ngeput bisa enggak?
10: Loh kan biar cepet sampai mbak.
9: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun itu loh, mas. Dan dikenakan denda 500.000.
10: Waduh, gawat juga. Ya, mbak.
9: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
10: Betul, wis. Masuk gue kok.
9: Awas mas, aduh.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
11: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
13: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
11: Sama-sama bro.
15: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil orkesan rilis tahun 2023 yang lalu ya, by Gugun Blue Shelter dengan Bad Politician. Oke, kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Ngucapin selamat malam dan selamat datang untuk warga Star yang barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Oke, sudah ngasih jempol manisnya kalau di postingan favorit kita via Facebook ya, saya sapa. Ada Toto Blendrang, Arvidianto, Aba Waisel, Marcel Furnica, Solihin, Menek Blembing, Ama Subadari, Andong Irawan, Ava Republik, Reni, Ayub Mamsin, Edi Yulianto, Klimat, Muhammad Soleh, Arizatul, Kopler, Bening Ayu, Henry Beat, Edis, Kenshin, terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di WA kami terbaru di 0818310755. Ketemu dengan nama Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya ini bisa ganti request ya, karena gak ada memori kita bro di hari Senin. Lupa ya. Hey Nonvira, POV-nya kok gitu sih? Tega ninggalin kita, sedih loh, sulit cari penggantinya. Gitu ya. Lu kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan ya. Minimal warning lah. Kalau kita itu gak selamanya bersama gitu. Mumpung masih bersama ya, dipergunakan sebaik mungkin untuk bisa berjumpa di udara gitu ya. Ya caranya gabung lah tiap hari, request lagu, salam-salam gitu ya. Mau kirim salam buat Anwar Eko, Furin, Toto Blendrang, Mas Franky. Buat Nonviranya terucap doa yang terbaik, semoga sehat dan bahagia, lancar rizkinya. Amin. Tak ikhlas no kalau demi kebaikan Nonvira. Kan masih POV bro. Terima kasih. Ketemu juga dengan Jarot di kawasan Ngopak Pasuruan. Ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Kok hari terakhir Mbak Vira mau kemana? Ini Hesti di Bangil Pasuruan. Ke hatimu sis. Nanti Senin minggu depan ganti POV-nya. Lain lagi. Pokoknya tiap hari Senin saya nge-share konten ya. Konten saya. Yang biasanya sih udah sempat saya share di media sosial saya sendiri gitu. Cuman kalau di favorit kitanya kan belum. Jadi kadang-kadang ada konten lama yang saya share ulang gitu ya. Ya, POV aja, point of view aja. Nggak kemana-mana Hesti, di sini aja ya. Terima kasih. Untuk yang udah ngasih jempol manisnya di story WA kami, saya sapa juga. Ada Hesti di Bangil, Arfi di Dadap Kuning, Rofi di Bangil, Faris Alhamid di Pasuruan, Miundi Grati, John Sableng di Sidoarjo, Siwi di Pasuruan, Mama Sandra di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Cak Ron ini di mana ya? Ada juga Ipung, terus Widodo di Sidoarjo. Terima kasih untuk jempol manisnya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Anu 95 Stereo FM. Satu track yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh You Wish Band dengan Tak Ambung. Jadi ini termasuk lagu, iya benar, lagu yang menjadi soundtrack film You Wish Band yang kedua ya. Jadi film drama remaja sebenarnya, cuman kayak pengemasannya itu yang membedakan dengan drama remaja yang lain adalah dari dialeknya, dari bahasanya yang dipakai. Biasanya kan memakai bahasa Indonesia, tapi di filmnya You Wish Band ini itu memasukkan bahasa Jawa, mungkin sekitar 70 hingga 80% bahasa Jawa gitu ya. Sisanya sekitar 20-30%an itu baru bahasa Indonesia. Jadi memang itu yang ditekankan oleh You Wish Band ya, mencoba sesuatu hal yang berbeda dan ada hubungannya dengan bahasa Jawa. Tapi You Wish Band berhenti sampai You Wish Band 3 ya, udah gak ada lagi kelanjutannya warga Star. Karena tuh saat ini Bayu Skak ya, yang juga menjadi pelopor film You Wish Band itu, sedang mempunyai proyek film yang lain di luar You Wish Band. Seperti dalam waktu dekat ya, atau pada bulan Mei ini, alias pada Kamis Lusa 14 Mei itu, ada filmnya Bayu Skak yang terbaru juga, itu judulnya Sekawan Limo 2. Lanjutan dari Sekawan Limo tahun kemarin ya. Tahun kemarin Sekawan Limo itu menceritakan tentang mereka berlima yang sedang naik gunung gitu. Naik gunung terus ada gangguan-gangguan ya, horror komedi lah. Kalau Sekawan Limo 2 ini bagaimana ya, gak tahu, kan masih belum tayang. Tayangnya masih Lusa gitu. Yang jelas juga bakal menjadi salah satu list ya, atau daftar yang bakal ditonton gitu warga Star. Dari drama remaja ya, kemudian menjadi horror komedi, ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Bayu Skak. Tapi ini udah yang kedua atau sesi yang kedua, berarti ya makin berkembang gitu ya. Mungkin next yang bisa dipelajari juga bagi Bayu Skak ini kayaknya film action ya. Tapi kayaknya terlalu maksa deh. Karena kalau yang film drama udah, terus film horror udah. Kalau komedi kayaknya masih bisa lah diselip-selipkan di drama atau di horornya ya. Atau yang benar-benar pure komedi kayaknya masih bisa sih Bayu Skak menggarap itu. Yang kayaknya agak kesulitan nanti bakal menggarap film action. Itu kayaknya agak jauh ya. Yaudah warga Star, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kalau kamu di luar cover area kami, jangan lupa buat dengerin via streaming atau radio online. Bisa unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian cari atau ketik Star FM, pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tapi kalau kamu udah langganan, udah tiap hari dengerin ya, lewat Radio Box pasti bakal muncul paling atas untuk logo Star FM Pandean ini warga Star. Tinggal kamu klik atau tekan aja tanda putar, udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hati mau menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Yuk lanjut warga Star, kali ini giliran Piwi Gaskin, Piknik 72.

105,5 Star FM. Baik warga Star, rupanya satu lagu dari Guys Gentleman Affair Society ya, dengan Kurikulum Cinta. Ini termasuk lagu yang paling bener lah dari Guys ya. Soalnya Guys habis itu merilis lagu-lagu tapi kayak banyak eksplisitnya, jadi gak bisa keputar di favorit kita. Ini termasuk lagu awal mereka yang masih aman ya. Soalnya yang lain yang baru-baru itu udah banyak eksplisitnya yang gak bisa saya putar di favorit kita gitu ya. Kurikulum Cinta ngebawa kita ke menit akhir untuk favorit kita edisi Senin Semangat pada kesempatan hari Senin ini 11 Mei 2026 warga Star. Thank you so much atas kebersamaan dan kehadirannya selama kurang lebih 2 jam ya. Jumpa lagi esok hari jam yang sama 5 sore hingga 8 malam. Kalau besok lebih panjang ya, ada polling lagu baru yang bisa warga Star ikuti di hari Selasa. Tenang, besok masih bareng Vira kok insya Allah ya. Hari ini gak terakhir beneran. Tenang aja, besok masih bareng Vira. Ketemu lagi ya. Oke, abis ini berjumpa di top 10 favorit kita hingga jam 8 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Kita yang hadir tiap hari Senin 7 hingga 8 malam ya. 10 top request untuk minggu ini siap dihadirkan hingga jam 8. And masih bareng dengan Vira Zahra. Yes, untuk minggu ini rupanya ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Asbak Band, Izinkan Aku Menjagamu. Kemudian It Gitaf, Mungkin Di Depan Buram. Dan juga Geisha Geram. Rupanya 3 lagu ini menurun ya untuk minggu kemarin requestan dari kamu warga saat. Karena penilaiannya dari tanggal 4 hingga tanggal 8 Mei ya. Hari Senin sampai hari Jumat. Pokoknya kamu kalau request lagu baru Pop Indonesia di favorit kita 5 sore hingga 7 malam. Senin sampai Jumat ya. Itu mempengaruhi lagu baru naik turunnya di top 10 favorit kita setiap minggunya. Dari peringkat 10 hingga jawara. Minggu lalu yang menjadi jawara adalah lagu Ada Band dengan Selalu Ada. Apakah minggu ini masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga nanti ya. Sekali lagi, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

0: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Tiga lagu yang barusan tampil Warga Star adalah new entry untuk minggu ini Warga Star. Ya, jadi ada tiga lagu yang keluar dan ada tiga lagu yang masuk ya. New entry pertama tadi di peringkat 10, lagu terbaru dari Liodra dengan Pura-Pura. Terus Endang Sukamti dengan Oh My God, itu menjadi new entry kedua di peringkat 9. Peringkat 8 diisi Shiron 7, new entry ketiga ya, dengan Sederhana. Dari tiga lagu baru ini yang new entry minggu ini ya, Liodra, Endang Sukamti, sama Shiron 7, kira-kira warga saya lebih suka yang mana? Besok saya polling di polling lagu baru, oke? Saya menuju ke track berikutnya mengisi di peringkat 7. Ada satu lagu yang rupanya naik 2 peringkat dari minggu lalu. Kesha Livrunka, Aku Bukan Dia.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Permisi Mbak, alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
7: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di Radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: Star FM, the real music.
10: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
11: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma 4.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenake.
2: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mabat.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Top 10 favorit kita. Star FM.
10: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: 95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Wargestar, kita udah di penghujung untuk top 10 favorit kita edisi Senin ini 11 Mei 2026 ya. Sebelum kita memecahkan siapakah jawara untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 hingga 2 terlebih dahulu. Peringkat 10, new entry pertama Wargestar ada Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian new entry kedua di peringkat 9 ada Endang Sukamti dengan Oh My God. New entry ketiga di peringkat 8 ada Shalom Seven, Sederhana. Yang jelas ketiga lagu baru ini besok bakal saya polling di polling lagu baru ya. Peringkat 7 Wargestar minggu ini ada Kesha Livronka, Aku Bukan Dia. Terus Solja, Ini Rindu di peringkat 6. Peringkat 5 ada Bernadia, Rabunjau. Kemudian Isyana Sarasvati, Garuda di Dadaku mengisi peringkat 4. Peringkat 3 ada Ben dengan Selalu Ada. Rupanya harus rela turun tahta Wargestar setelah minggu lalu menjadi jawara. Berarti minggu ini ada jawara baru gitu ya. Barusan tampil peringkat 2 alias posisi runner-up ada lagu dari Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang juga menjadi soundtrack film Dilan ITB 97 yang masih tayang di bioskop seluruh Indonesia per hari ini ya. Baik, warga Star, kira-kira lagunya siapa yang belum keputar ini berarti menjadi jawara nih untuk minggu ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam. Habis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Band atau grup musik virtual bukan hal baru di era sekarang. Di tahun 1958 muncul Alvin and the Chipmunk, karya Ross Bagdasarian Senior. Band ini beranggotakan 3 tupai bersaudara dan dikenal dengan suara high pitch-nya. Kemunculan Alvin and the Chipmunk sebagai pionir berkualitas diganjar dengan penghargaan Grammy pada tahun 1959. Kemudian di tahun 1968 muncul The Archies, band yang diadaptasi dari serial komik Archie Comics. Mereka terkenal dengan hits lagunya Sugar Sugar. Memasuki era 2000-an muncul Gorillaz, band yang dibentuk oleh personel Blur, Damon Albarn, yang bekerja sama dengan seniman Jamie Hewlett dan Dan The Automator. Jepang sendiri memiliki beberapa idol virtual. Yang cukup terkenal adalah Hatsune Miku dengan popularitas hingga global, sementara di Korea Selatan ada Plave, grup idol yang semua membernya adalah virtual.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

rocking and stay on rocket. More rocket hits coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, selamat datang di program Rock Hits, Let's Rock. Pada kesempatan hari Senin ini 11 Mei 2026 ya. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Oke, gak ada giveaway ya, hari Senin adanya hari Selasa. Yuk gabung di WA 0818310755. Via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Akan lo ya, masih belum diposting. Abis ini. Oke, yang jelas durasi 2 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Brainstorm dengan All Those Words. Berikutnya giliran Bed of Rose by Bon Jovi.

105.5 Star FM, the real music.

0: Yuk.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
0: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
0: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
0: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
3: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
5: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
3: Tapi...
5: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
3: Ya tapi...
5: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
3: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
5: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
3: Apa?
6: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Star FM, the real music.
8: Keep rocking and stay on rock hits. More rocky hits coming your way.

95.5 STR FM. Satu track by Shades Apart Wargesa dengan Stranger by the Day. Di pesan via Facebook ya. Terlebih lagu ini rilisannya itu di tahun 99 dan populer tuh di akhir 90-an hingga awal 2000-an Wargesa. Sebuah hits punk rock ikonik ya. Di akhir 90-an dan awal 2000-an yang juga sukses masuk setlist radio Top 40. Populer karena lirik kehilangan yang barusan tampil ini cukup menyentuh ya, dan menjadi lagu nostalgia di masa SMA gitu. Lagu ini tuh mencerminkan transisi sukses band ini ke arah musik pop punk yang lebih melodius Wargesa. Lagu ini begitu populer ya di radio-radio pada masanya, hingga sering diputar berturut-turut pada masanya. Menjadi lagu yang kerap dianggap sebagai anthem wajib bagi pendengar musik punk rock dan emo pop pada akhir 90-an dan awal 2000-an ya. Stranger by the Day ini juga menandai perubahan besar dalam perjalanan musik Shades Apart yang membuktikan kemampuan mereka merangkul audiens yang lebih luas ya, tanpa meninggalkan akar punk mereka gitu. Lagu ini juga sering dianggap lagu yang membangkitkan kenangan masa sekolah atau SMA bagi para pendengarnya Wargesa. Soalnya kayak cinta remaja gitu, yang awalnya deket banget tiba-tiba menjadi asing ya. Tapi enggak remaja juga sih, kadang kita orang dewasa juga gitu ya. Kadang kita tuh menjalin kasih dengan seseorang, tapi lama-kelamaan kok rasanya biasa aja ya. Terus lama-kelamaan menjadi menjauh satu sama lain, terus tiba-tiba ghosting, terus tiba-tiba putus. Yang dulu sedekat itu bisa menjadi seasing itu ya. Jangankan pasangan, terkadang dalam hal pertemanan aja juga gitu Wargesa. Yang kayak kita itu deket banget gitu ya, misalnya pas zaman masa sekolah kita tuh punya teman yang kayak wah bestie banget gitu, sahabat banget ya. Atau teman nongkrong deh, teman nongkrong ya, itu zaman sekarang wah deket banget gitu. Tapi di masa depan tiba-tiba menjadi asing ketika udah ada kesibukan masing-masing, atau salah satunya udah ada yang berbeda gitu ya, ada perubahan. Misalnya dulu sama temen si A dan si B gitu misalnya. Si A dan si B waktu itu masih belum menikah ya, sama-sama single. Kemudian ketika salah satunya ada yang menikah, itu pasti bakal ada yang menjauh gitu. Soalnya ya udah beda gitu. Yang dulunya sendirian single, abis itu udah ada partner di rumah, ada suami atau istri, apalagi udah punya anak gitu ya. Jadi kan udah gak bisa nongkrong kayak dulu lagi. Berarti benar Wargesa ya, kayak setiap orang, setiap pertemanan ya, itu ada masanya. Makanya kayak kalau sekarang masanya kamu dengan dia, ya udah nikmatin aja gitu. Soalnya anggap saja itu titipan ya, karena suatu saat nanti Tuhan akan membolak-balikkan hati manusia ya. Alhasil ya udah, masanya ketika udah selesai ya selesai. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zehra. Thank you so much untuk kami yang sudah join di Moxia Star FM, Facebook maupun WA. Untuk atensinya udah diterima dengan baik. Tinggal puterin satu persatu track yang sudah kamu pesan di Moxia Star FM. Berikutnya kami hadirkan By Antrack dengan B.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, ya mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Right now, sebuah lagu nu metal agresif dari Korn ya, yang rilis pada November tahun 2003, warga Star, sebagai single utama pada album ke-6 mereka, Take a Look in the Mirror. Di mana lagu yang berdurasi 3 menit 10 detik ini menonjolkan vokal marah dari Jonathan Davis ya, tentang kemarahan, frustasi, dan perasaan jahat pada hari itu. Lagu ini juga sebuah lagu yang dianggap kembali ke akar suara Korn yang lebih berat ya, dan disukai oleh penggemar lama dari Korn, warga Star. Video musik resminya juga menampilkan visual yang intens sejalan dengan liriknya yang agresif, di mana lagu ini juga sering dianggap sebagai lagu kebangsaan kemarahan dalam diskografinya Korn. Oke, kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Azhera. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mampir di program ini. Saya sapa via Facebook dulu ya, Star 105.5 FM. Untuk yang sudah hadir, ketemu dengan Irul Iskandar, memesan Shades Apart dengan Stranger by the Day. Udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, hadir Rock Hits. Jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, kayak lagunya Bon Jovi, Never Say Goodbye, untuk di Sumut malam ini. Atau Untrack dengan Be All and All. Udah kami hadirkan ya Untrack ya bro. Thank you Wong Ayu, sami-sami. Ketemu juga dengan Solihin, hadir dari Mas Frankie di Bangil. Lagunya Linkin Park, One Step Closer, udah tampil ya bro. Untuk Mbak Fira, tetap semangat lanjut program Rock Hits ya, terima kasih. Kemudian ada Toto Blendrang dari Suramadu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir dan nyimak request teman-teman aja. Mau kirim salam buat Arfi, Marcel, Anwar Eko, Chris Fislik, Tony Azura, John Sablang, Robert Cavalera, Arsat Sarawi, Wak Rete. Untuk Mbak Firanya, sehat selalu dan murah rezekinya juga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Hasan Helfrock, satu lagu Aimba by Halloween dengan Skyfall. Sayangnya Halloween udah di booking alias keduluan bro Arfi. Ini saya cek lebih dulu untuk detik dan menitnya ya. Lebih duluan bro Arfi di WA itu yang memesan Halloween dengan I Want Out yang udah kami persiapkan. Jadi bisa ganti request untuk bro Hasan. Skyfall-nya bisa disimpan untuk hari esok aja ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Fira. Waalaikumsalam. Dari kawasan Jambi hadir lagunya Goo Goo Dolls dengan Let Love It. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Chris Fislik, hadir ke Alvira. Kalau masih ada waktu, nitip satu track aja by Lifehouse dengan Spain. Terima kasih kakak dan selamat malam. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Tony Azura dari Tanggulangin Sidoarjo, hadir Lunavira. Jadi pesan Walk by Pantera. Terima kasih. Kemudian ada Hubertus Irwan, selamat malam dan selamat datang penyiar yang cantik. Kok selamat datang? Perasaan saya yang harusnya menyambutmu. Selamat datang bro Hubertus. Soalnya selama berabad-abad ya. Saya siaran program ini kayaknya baru kali ini deh nyapa kamu. Kamu kemana aja? Selamat datang ya di program Rock Hit. Lagunya Memphis Mayfire, You and Me. Mau kirim salam buat Aswar Solihin dan Abah Nur Sanusi yang punya Bebek Metal. Terima kasih banyak buat Alvira Pau dan semakin jaya untuk Star FM. Amin. Hubertus Irwan udah masuk grup warga Star nggak? Bisa gabung ya di grup warga Star FM Pasuruan, grup WA. Kalau berkenan tinggal WA saja ke nomornya Star FM. Termasuk warga Star yang lain yang sedang mendengarkan, kalau berkenan bisa gabung di grup warga Star FM Pasuruan, grup WhatsApp ya. Jadi bakal tergabung dengan para pendengar pagi, siang, sore, malam yang biasanya kamu dengerin setiap hari salam-salam di Star FM request lagu. Itu nanti bisa satu forum yang sama di grup itu ya. Lanjut, selamat malam buat Satria Putra. Kalian mau pesan Cinderella dengan The More Things Change atau Shelter Me. Terima kasih. Ada juga dari Tamtam, selamat malam bos, lagunya Hinder dengan Lips of an Angel. Terima kasih.
Berikutnya warga Star kami hadirkan di pesan via WA yang satu ini. Inner Jack Room by Skid Row.

105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Satu track by Left House Wargesar dengan Spain. Sebuah lagu dari band rock alternatif Amerika ya, Left House, yang dirilis pada 17 September tahun 2002 sebagai bagian dari album kedua mereka, Stanley Climbfall. Ditulis oleh vokalis Jason Wade, lagu ini tuh tema tentang pencarian keselamatan ya, kepasrahan dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan dunia yang sering ditafsirkan memiliki nuansa spiritual atau ketuhanan gitu. Everything I know has let me down, so I just let go. Semua yang ku tahu mengecewakanku, jadi aku melepaskannya. Itu mencerminkan perasaan pasrah dan melepaskan kendali atas dunia yang membingungkan warga saat. Lagu ini beraliran pop rock alternatif dan menjadi salah satu lagu andalan di album Stanley Climbfall. Video musiknya juga disutradarai oleh Dave Meyers.

Nuansa reflektif ya, tentang menemukan fokus hidup di tengah situasi yang tidak pasti. Selamat mendengarkan untuk warga saya yang sudah join di Facebook. Sekarang saya sapa di WA 081-83-10755. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Agus Valian di kawasan Sumobito Jombang. Hadir lagunya Inner Dark Room by Skid Row udah kami hadirkan ya, terima kasih. Terus ada Atta Barber Magersari, selamat malam Kak Vira, malam juga bro. Lagunya Bullet for My Valentine dengan Road to Nowhere udah kami hadirkan ya. Selalu suka dengerin pembawaannya Kak Vira. Gitu ya. Terima kasih Bro Atta. Thank you very much. You're welcome. Kemudian ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira. Waalaikumsalam. Lagunya Korn dengan Right Now udah kami hadirkan ya Bro. Terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Lagunya udah kami hadirkan, track ketiga yang kamu pesan by Motorhead dengan Hellraiser. Terima kasih Kak Vira. Mau kirim salam buat Mas Arfi, Mas Toto, Mas Frankie, Pak Rete, Mas Sotekno, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Fanny, Ayu Kumala. Bentar deh, Ayu Kumala yang kamu salami ini Ayu Kumala adik saya itu dah, atau Ayu Kumala yang lain? Kok tiba-tiba random kirim salam buat Ayu Kumala kamu? Bukan adik kandung sih, tapi adik keponakan gitu ya. Intinya dulu sempat salam buat Dinda ya. Dinda juga adik keponakan saya. Ya. Tapi Dinda udah ini ya, udah menikah tahun 2024. Anaknya kembar sekarang. Terus sekarang salamnya sama adiknya Dinda. Jadi saya punya adik keponakan cewek-cewek dua gitu ya. Iya tak bro, ini Ayu Kumala yang itu ya, yang kamu maksud? Atau beda? Mungkin tahu Instagramnya gitu ya. Terima kasih. Terus ada Agus Valian di Sumobito Jombang. Hadiah lagunya, oh tadi ini udah tak baca, oke. Selamat malam buat Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Surabaya gak sumuk tak bro? Tumben kamu gak sambatan. Biasanya sambatan tok ya. Surabaya sumuk Kak Vira. Surabaya udah nih ngerecek ya. Tumben kamu gak ngobrolin cuaca. Assalamualaikum Kak Vira. Waalaikumsalam. Ikutan gabung sambil setriko. Akasih rek. Nyetriko bengi-bengi ya. Brandstrom yang All The Sword udah kami hadirkan. Makasih Kak Vira, sehat dan sukses selalu, amin. Bersua lagi besok malam jam 8 ya. Siap, terima kasih. Lanjut ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadir lagunya Better First by Bon Jovi udah tampil. Terima kasih banyak ya Mbak, sama-sama. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Hadir lagunya I Want Out by Halloween udah dipersiapkan di sini tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombo Nati, Toto Blenterang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, Mas Frankie. Untuk non Viranya terucap semoga sehat, rezekinya lancar dan bahagia. Pokoknya dilarang resign katanya. Loh, kok enggak boleh resign? Kenapa, Bro? Dulu tuh waktu saya masih single ya. Itu para pendengar itu kayak takut saya resign ketika udah menikah ya. Karena kan biasanya gitu ya, bekerja kemudian udah nikah terus resign soalnya mau fokus ke rumah tangga ya. Biasanya kan gitu ya. Tapi ternyata pas saya udah nikah, oh aman, ternyata Kak Vira masih aman ya. Maksudnya meskipun udah menikah tapi tetap siaran, tetap bekerja gitu ya, no problem. Habis itu beberapa tahun kemudian saya lulus S2 ya, setelah sarjana kemudian master ya. Nah S2 lulus kuliah itu juga ada ketakutan dari para pendengar. Waduh, jangan-jangan habis lulus kuliah S2 nih Kak Vira bakal change, bakalan pindah kerja gitu.
itu pada ketakutan.

juga ya, tapi alhasil pas saya udah lulus kuliah beberapa bulan, ternyata Kak Fira masih standby nih. Alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Tapi ada satu lagi loh. Nanti kalau seandainya saya kan, ini ceritanya kan udah rumah tangga ya, udah hamil. Amin dah. Maksudnya itu nanti kalau seandainya Fira hamil terus melahirkan, wah ini yang perlu was-was ya. Apakah saya bakal lanjut kerja atau enggak ya. Soalnya sekarang masih free ya. Saya masih free, masih bebas. Maksudnya itu masih belum ada buah hati ya. Jadi kalau nanti udah ada buah hati, wah beda cerita. Mungkin ya. Kan gak tahu di masa depan ya. Masa gak boleh resign bro? Oke, terima kasih. Lanjut ada Bumps di kawasan Sidoarjo. Hadir. Lagunya Is a Panic dengan Bad Country. Dipersiapkan di sini tampil abis Halloween ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Yudi di Pengkolan Sidoarjo. Bener gak sih? Apa Yudi Pengkolan Sidoarjo? Ya. Selamat malam Kak Fira, hadir. Lagunya udah dipersiapkan Stairway to Heaven by Led Zeppelin. Lumayan panjang sih, 8 menitan ya. Semangat terus, sehat selalu untuk Kak Firanya. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes, hadir. Lagunya Red Hot Chili Pepper dengan Californication atau POD dengan Youth of the Nation. Untuk Arvi Florinen, Toto Blendrang, Tombonati, terima kasih. Kemudian ada Tayadi Night di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Rock Hits. Lagunya Behind Blue Eyes by Limp Bizkit. Oke, terima kasih bro Tayadi. Satu lagi ada Anjar Kusuma di Sukerjo Pasuruan. Selamat malam Kak Fira. Aku malam ini nyimak aja ya Kak. Requestnya di Rock Hits besok malam aja Kak Fira. Oke deh, terima kasih bro Anjar. Tapi saran saya joinnya lebih awal ya. Kalau joinnya menjelang akhir gini ya, iya. Yuk ke track berikutnya bergeser, kali ini giliran Halloween. I Wanna Know.

105.5 Star FM, the real music.

Baik warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Momo, vokalis lama Geisha, masih sering mendapat perhatian penggemar karena gaya hidupnya setelah menikah dengan pengusaha mapan bernama Nicola Reza Samudra yang dinilai cukup mentereng. Suami Momo adalah pengusaha sukses di bidang furniture dengan bisnis yang telah meraih kesuksesan di pasar global. Baru-baru ini, Momo juga menunjukkan pabrik suaminya yang luasnya mencapai 8 hektar. Kemudian pada tahun 2024 lalu, Momo juga memberikan kejutan istimewa kepada kedua anaknya, Prayal and Abe, dengan mendirikan sebuah taman bermain pribadi ya di villa mereka sendiri yang lokasinya hanya berjarak 5 menit dari rumah mereka.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Rocket Yes, coming your way.

105.5 Star FM. Sebuah track orgemasteran warga Star. Lagu cover ikonik ya, yang dibawakan oleh Motorhead pada masanya, yang barusan tampil ini versi Sepultura warga Star. Dirilis pada album Rise pada tahun 91 ya. Lagu thrash metal ini juga menonjolkan vokal berat dari Max Cavalera dan lirik yang mengkritik penyalahgunaan agama sebagai alat penindasan dan tipu daya warga Star. Lagu ini aslinya dirilis oleh Motorhead ya pada tahun 86. Kemudian Sepultura itu memasukkan lagu ini dalam album Rise pada tahun 91 yang dianggap sebagai salah satu puncak kreativitas dari band thrash atau death metal ini warga Star. Lagunya tuh menggambarkan figur otoritas yang kejam, angkuh, dan menindas ya. Terlebih untuk versi live ya. Video musik versi live itu sering menampilkan aksi panggung intens mereka di awal 90-an. Salah satunya di Finlandia pada tahun 91 warga Star. Lagu ini juga dianggap salah satu lagu paling berpengaruh ya dalam perjalanan hidup dari Max Cavalera. Termasuk memperkuat reputasi Sepultura dalam ngebawain musik metal dengan pendekatan yang lebih gelap dan agresif pada masanya. Terlebih saya tengok di grup warga Star ya, itu juga pada sharing tentang konsernya Sepultura di awal tahun 90-an itu di Indonesia. Memang tercatat ya kalau Sepultura tuh sempat konser di Indonesia pada tahun 92. Itu konser di Jakarta dan Surabaya. Nah kalau konser di Surabaya itu lebih tepatnya pada 11 Juli tahun 92 di Stadion Tambak Sari. Dimana memang konser kala itu merupakan bagian dari tour album Rise dan menjadi salah satu momen ikonik musik metal di Indonesia ya. Namun sebenarnya warga Star, pada tahun 2023 yang lalu atau sekitar 3 tahunan yang lalu ya, mereka juga sempat ke Indonesia 30 September tahun 2023 ya, ngikutin Jogja Rockarta Festival di Stadion Kridosono Yogyakarta. Namun kalau dalam ingatan warga Star sih kebanyakan yang membekas tuh yang tahun 92 ya. Oke, kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Azhera. Kebersamaan kita tersisa 15 menit lagi menuju 10 malam. Yang barusan aja hadir, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang. Yang dari tadi udah tune in, saya ucapkan terima kasih banyak masih setia ngedengerin, baik itu yang pendengar aktif maupun pendengar pasif ya. Lebih banyak pendengar pasifnya nih kayaknya. Gak join maksudnya. Kayak tadi saya cek di grup ya, grup warga Star itu Andro di Surabaya. Aktif ya, ngikutin di grup gitu, komentarin lagu-lagu yang keputar, para personil band-bandnya ya, lagunya, tapi belum juga muncul di inbox Star FM. Yang lain juga ini, kayaknya lebih banyak ya, yang belum yang belum gabung. Termasuk di WA saya cek ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Bro, kamu baru bangun tidur atau gimana? Kok tumben jam 9:30 baru nongol? Biasanya jam 8 udah ikut antri gitu ya, ikut ngambil undian lagu. Kok tumben jam 9:30 baru muncul, baru bangun tidur atau gimana, Bro Ayub? Jadi pesan kali ini Kaliban dengan Salvation. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tombonati di kawasan Tretes. Kamu kayaknya salah kamar bro, bukan kayaknya tapi memang salah kamar banget ya. Masa iya kamu di Rock Hits, tapi requestnya Daddy Dores, hilangnya seorang gadis. Yang bener aja, ini kamu requestnya di Star Memory ya. Buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Mamstin yang baca hati-hati kalau pulang. Soalnya aku khawatir dicegat Arvi Florinen. Arvi kan di Gresik ya, gak bakal nyegat lah. Oke, terima kasih. Terus ada Pak Sugianto Prima. Saya ikut mendengarkan saja mbak, nanti saya minta lagu gak keputar. Tiwas nunggu antrian. Lah, lah. Baru juga sekali doang gak keputar karena emang antriannya panjang ya. Udah frustasi, udah pesimis ya lebih tepatnya. Udah pesimis, gak gabung lagi.
Apa kabar warga Sari yang lain ya? Ayo dong berjuang ya, masa sekali aja kalah perang terus gak mau berperang lagi. Ada juga yang kayak jam-jam menit-menit akhir gini ya, itu gak bergabung karena paling gak keputer requestannya mbak. Iya emang gimana lagi? Cuman maksudnya itu tetap hadir lah, biar penyiarnya tuh tahu kalau kamu masih tune in atau lagi tune in gitu loh. Kak Fira ikutan hadir aja ya, ikut mendengarkan nih. Gitu bro. Terima kasih. Kalau di Facebook kami yang terbaru, berjumpa ini dengan nama Hasan Helfrog tadi memesan Orga Mesron ya, ganti requestnya barusan tampil by Spultora. Terima kasih. Ketemu juga dengan John Sableng dari Sidoarjo hadir, lagunya ikutan Hasan Helfrog aja. Oke, terima kasih. Saya sapa untuk yang udah ngasih jempol manisnya juga di postingan Rock Hit via Facebook. Ada Aswar Solihin, Mas Iki, Toto Blendrang, Juan Harju, Solihin, Muhammad Syaifi, Hans Alvan Robi, Andong Irawan, Kaisam Hasrida Panza, Ayub Momsin ILKJ, Anas Wahyu, Chris Fislik, Hubertus Irwan, John Sableng, Gara, Tony Azura, Bening Ayu, Presto, Satria Putra, Akvan Ferry. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook. Sementara itu untuk jempol manis di story WA kami untuk postingan Rock Hits ya, saya sapa juga. Ada Siwi di Pasuruan Kota, Pujiono di Sidoarjo, Deswan Vandos di Bondowoso, Andro di Surabaya, Bams di Sidoarjo, Profi di Bangil, Herman di Pasuruan, Hendri di Kedawung, Faris Alhamid di Pasuruan, Rohim di Tanggulangin, Anwar Eko di Candi, Arfi di Gresik. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Lanjut warga Sari di pesan via Facebook, kali ini giliran Goo Goo Dolls, Let Love In.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya Fira sudah habis buat nemenin warga Star di program ini. Jumpa lagi besok ya, tenang aja, kita masih berjumpa kok warga Star. Besok jam 8 sampai 10 malam ya, ada giveaway di hari esok, oke? Mohon maaf bergeser, banyak banget lagu-lagu sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Semoga Nesa bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin ya. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang dipesan via WA by Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Bye-bye.

95,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, berani tampil bersahaja, ya, tema hari ini. Menurut kompas.com tanggal 17 Agustus 2025, banyak warga menengah bawah di Amerika membelanjakan penghasilan mereka untuk aksesoris mewah. Gawai terbaru, mobil baru, meski berisiko memicu kesulitan finansial, mereka melakukan itu demi terlihat hebat di mata publik. Di negeri kita pun hal serupa juga ada, ya. Orang berhutang demi membeli tas bermerek, membeli HP baru meski yang lama masih bagus, menahan kebutuhan pokok demi bisa menikmati kopi bersama kelompoknya di kafe yang Instagramable, dan sebagainya. Orang mengutamakan penampilan, bukan kejujuran. Nah, sebenarnya tak berani tampil bersahaja adalah hal serius mendengar terkasih, ya. Ini berinduk ketidakjujuran, beranak pemborosan, dan menjadikan kita tawanan pandangan orang lain. Memang tampil sederhana tidaklah mudah, ya. Dalam masyarakat yang mabuk gengsi, tampil bersahaja adalah tindakan melawan arus. Butuh keberanian untuk menerima diri dan keyakinan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi pada apa yang hidup di hati. Tuhan bersabda, janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, namun kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ayat 19 dan 20 dari Matius 6, ya. Tuhan menunjukkan bahwa orientasi hidup pada tampilan lahiriah adalah wujud kelekatan pada harta di bumi, sesuatu yang rapuh dan fana. Sebaliknya, kesahajaan adalah tanda hati yang tertuju kepada harta di surga yang sejati dan bernilai kekal. Beranilah tampil bersahaja, ya. Sebab keindahan sejati tak lahir dari kilau lahiriah, tetapi dari kejujuran dan kesederhanaan. Dan kedamaian jiwa adalah milik mereka yang berani menjadi diri sendiri. Pendengar terkasih, mari kita belajar bekal yang tepat, ya. Ketika melihat seseorang membawa tas punggung besar berisi tenda, sleeping bag, matras, tali, senter dan jaket, kita dapat menebak bahwa ia hendak mendaki gunung. Betul, ya? Nah,
ketika melihat seseorang membawa cangkul dan sabit. Kita dapat menebak bahwa ia hendak bertani atau berkebun. Ya, cukup dengan melihat bekal yang dibawa, kita dapat mengetahui tujuan seseorang. Betul ya, kita bisa melihat anak kita membawa tas, buku, bekal yang dibawa. Kita sudah tahu tujuannya kalau anak kita mau ke sekolah. Nah, siapakah kita? Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Untuk apa kita diciptakan? Melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. 1 Korintus 6 ayat 20. Atas dasar pengertian inilah, tanpa membedakan latar belakang pendidikan, pekerjaan, ya, dan tingkat ekonomi, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan hidupnya pada kehendak dan kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, apakah bekal yang perlu kita persiapkan? Pendengar terkasih, Kristus mengingatkan para murid supaya mengumpulkan harta di surga dan melarang mereka mengumpulkan harta di bumi. Ia tidak sedang bermaksud untuk merampas serta memerampas harta kekayaan para murid, ya. Ia memberi arahan supaya para murid memilih dengan benar harta yang layak diupayakan sebagai bekal yang tepat. Harta duniawi itu ada uang, emas, ya, rumah megah, mobil mewah, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Memang dapat dipergunakan sebagai sarana dan alat, tetapi tidak sanggup menyelamatkan. Nah, harta duniawi tidak memenuhi standar untuk menjadi bekal menuju hidup kekal karena sifatnya mudah dirusakkan, ngengat, dan karat. Karena itu, pendengar terkasih, ya, jika ingin jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia, kumpulkanlah harta duniawi surgawi, ya, kumpulkanlah harta surgawi yang bernilai kekal. Hati mengikuti harta duniawi atau surgawi? Pilihan kita menunjukkan keterpautan hati kita. Pendengar terkasih, ingat, nilai seseorang tidak terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi pada apa yang hidup di dalam hati. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, harta kesayanganmu, ya, judul dari lagu yang baru saja kita dengarkan, ya. Tuhan yang berkuasa untuk memilih siapapun juga, dan juga memanggil kita sebagai harta kesayangannya. Pagi hari ini kita belajar berani tampil bersahaja. Nilai seseorang tidak terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi pada apa yang hidup di dalam hati. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya yang di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan Allah, ya. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri, dan hal ini benar adanya. Pengampunan Allah diberikan kepada kita melalui iman dan pertobatan yang dimungkinkan oleh kasih karunia dan kematian Kristus sebagai korban karena dosa kita. Banyak dari kita, ya, terjebak dalam jebakan perfeksionisme hanya untuk dipuji. Kita membangun karir, hubungan, atau citra diri yang tampak luar biasa, indah di mata orang lain, tapi di dalamnya kita rapuh karena tidak memiliki dasar yang kuat seperti kejujuran, kerja keras, dan kesehatan mental. Jangan sampai, ya, kita sibuk mengukir pegangan jembatan hidupmu hanya agar dikagumi, tapi lupa memperkuat fondasi karakter kita. Nah, penampilan yang hebat mungkin akan menarik perhatian orang, tapi hanya kekuatan yang sesungguhnya yang akan membawa sampai ke tujuan. Pendengar terkasih, lebih baik memiliki hidup yang sederhana namun kokoh dan fungsional, ya, daripada memiliki hidup yang tampak mewah namun hancur saat pertama kali diuji oleh beban kenyataan. Mari kita belajar fokus, ya, pada kegunaan dan kekuatan, bukan sekedar pujian yang sesaat. Amin. Tuhan memberkati.

Style FM, ku angkat hidupku ke hadapanmu, ku serahkan semua dalam tanganmu. Berkatilah aku ya Tuhan, judul dari lagu baru saja yang kita dengar ya. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita sesuai dengan kehendaknya dan memakai hidup kita di dalam rencananya, berdaulat atas jalan hidup kita. Biarlah hanya bagi Tuhan hormat dan kemuliaan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita maupun berbagi kesaksian ya. Kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa juga via Facebook. Dan Anda yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui radio streaming kami, Radio Box Star FM, atau melalui website kami www.radiostarfm.com. Dan Anda juga bisa bergabung di live streaming Star FM. Kita dengarkan telaga dengan tema Orang Tua Overprotective.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang orang tua overprotective. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, sebenarnya yang disebut overprotective itu seperti apa, Pak?
1: Overprotective itu terjadi kalau misalnya dalam hal ini orang tua yang terlalu banyak memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga akhirnya anaknya terbatasi.
0: Ya, tetapi kan setiap orang tua itu secara naluri kan akan melindungi anak-anaknya.
1: Ya, betul. Di dalam hal ini, kalau misalnya perlindungan itu diberikan secara wajar dan pas, maka anak-anak akan mendapatkan manfaat dari perlindungan ini. Jadi anak-anak juga dapat berkembang meskipun dilindungi. Masalahnya terjadi dengan overprotective adalah perlindungan itu diberikan secara berlebihan, menyebabkan anak terhambat perkembangannya.
0: Mungkin Pak Iman bisa memberikan contoh yang disebut berlebihan itu seperti apa, Pak?
1: Berlebihan itu kalau melihat tanda-tandanya adalah kalau misalnya sebetulnya anak itu sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri, memakai sepatu sendiri, kemudian mungkin ke sekolah sendiri tanpa perlu diantar orang tua dan sebagainya. Tetapi pada saat anak bisa melakukan itu, mereka tidak diberi kesempatan karena orang tua beranggapan, wah ini akan ada banyak bahayanya kalau anak dibiarkan melakukan itu sendiri. Sehingga banyak sekali aktivitas ataupun kegiatan yang anak bisa lakukan sendiri itu menjadi tidak bisa dilakukannya. Dan itu mengakibatkan anak menerima perlindungan yang berlebihan.
2: Dalam kenyataannya kan dunia kita ini juga memang semakin lama semakin tidak aman ya Pak Heman. Bukankah rasanya wajar kalau orang tua kemudian khawatir, misalnya seperti anak pergi sekolah dibandingkan zaman kita waktu kecil kita bisa pergi sekolah sendiri, sekarang kan mungkin memang lebih banyak bahayanya. Bagaimana dengan hal ini Pak Heman?
1: Ini wajar sekali dan saya kira perlu adanya perlindungan maupun larangan-larangan tertentu. Nah, tetapi ini juga menyangkut kebanyakan anak karena kurangnya pengalaman dan perkembangan, mereka belum mampu melihat dan membedakan bahaya dengan peristiwa yang tidak berbahaya. Salah satu contoh misalnya kita perlu melarang ataupun mencegah anak-anak bermain dengan pisau waktu mereka masih sangat muda. Lalu mereka misalnya lari ke jalan raya begitu saja, mereka loncat dari ketinggian, dan bahaya-bahaya ini mereka belum tentu tahu. Nah, di dalam hal ini kita memang perlu memberikan perlindungan kepada mereka. Dan seperti contoh tadi, misalnya ke sekolah dan akan menghadapi bahaya-bahaya. Nah, masalah kita adalah bagaimana memberikan perlindungan, tetapi di lain pihak kita tidak sampai terlalu khawatir, terlalu takut sehingga

0: tidak berani melakukan apapun. Itu salah satu dampaknya. Kecuali kalau dia mendapat izin dari orang tuanya. Nah, anak-anak demikian biasanya menjadi sangat pasif dan menjadi merasa takut berlebihan. Kadang-kadang orang tua itu di dalam memberikan perlindungannya, lalu sambil melarang mereka memberitahukan hal-hal yang ngeri-ngeri gitu. Sehingga anak-anak menjadi ketakutan berlebihan terhadap benda-benda dan orang lain. Nah, ini memang satu masalah bagi kita, supaya kita tetap memberikan larangan, tetapi supaya kita juga bisa menciptakan kehati-hatian yang wajar kepada anak, dengan tetap memberi ruang kepada anak untuk mengembangkan kemandirian mereka. Ini seninya.
1: Yang Bapak maksudkan dengan berlebihan takut dalam suasana seperti apa, Pak? Misalnya
0: sampai anak melihat orang asing. Nah, ketika masih kecil, anak-anak kan sering dikatakan harus hati-hati, nanti kamu bisa diculik dan sebagainya. Nah, akhirnya anak-anak melihat setiap orang yang belum dikenalnya, mereka akan ketakutan dan bergantung begitu banyak kepada orang tuanya. Kalau tidak berjalan bersama orang tuanya, mereka nggak berani. Apalagi nantinya suatu saat mereka harus pergi sendiri. Di samping itu, dengan banyaknya bantuan orang tua, mereka misalnya takut pergi sendiri untuk membeli barang-barang tertentu. Takut dibohongi, takut kemahalan, dan banyak ketakutan-ketakutan lain yang mungkin tidak wajar bagi anak seusia mereka.
1: Nah, kalau ini Pak, saya pernah melihat itu ada anak yang sampai kelas 6 SD itu selalu diantar oleh ibunya, itu ibunya itu menunggu sampai anak itu masuk ke kelas. Apakah itu salah satu bentuk overprotective?
0: Iya, betul. Karena kalau kita bandingkan dengan anak-anak seusianya, sebagian terbesar dari anak-anak usia kelas 6 mereka sudah bisa ke sekolah sendiri, bahkan naik kendaraan umum sendiri. Kemudian mereka menyiapkan apa yang harus mereka pelajari pada hari itu dan sebagainya, mereka bisa lakukan sendiri. Nah, kalau misalnya di usia seperti itu mereka masih diantar sampai masuk kelas, nah ini tentu agak berlebihan.
1: Tetapi kelihatannya itu Pak ya, ibunya ini memang menikmati melakukan itu setiap hari itu.
0: Nah, ini memang biasanya yang menjadi masalah orang tua, bukan anak pertama-tamanya. Tetapi di kemudian hari, di kemudian hari kemudian menghambat masa depan perkembangan dari anak. Ini masalahnya.
2: Saya tertarik dengan pernyataan Pak Heman tadi tentang menakut-nakuti gitu ya, melarang karena takut ini takut itu. Tapi kan dalam kenyataannya memang ada sisi-sisi tertentu yang anak perlu diberitahu ya. Misalnya seperti contohnya juga supaya gak sampai dia lari ke jalan raya membawa pisau. Jadi dalam hal ini batasan melarang tapi jangan sampai terlalu overprotective itu, jadi bagaimana Pak Heman?
0: Kita harus perhatikan benar-benar usia perkembangan anak dan pemahaman mereka. Nah, kalau misalnya usia balita, mereka belum tahu bahwa pisau itu bisa melukai, dan kalaupun diberitahu, terutama anak-anak di bawah 3 tahun misalnya, diberitahu sekalipun mereka belum tahu akan bahayanya. Nah, itu kita harus mencegah, melarang. Kalau misalnya pencegahan atau larangan itu kita anggap kurang efektif, kita harus melakukan tindakan-tindakan. Jadi misalnya kita harus mengusahakan supaya benda-benda tajam seperti itu tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh anak. Dan kemudian kalau misalnya masalahnya adalah lari ke jalan raya, ya kita harus beritahukan kepada mereka dengan misalnya juga melakukan pencegahan pintu tidak sembarangan terbuka. Dan anak juga diberitahukan bisa lewat cerita dan sebagainya. Dan cerita-cerita itu tidak harus menyeramkan. Dalam hal ini saya

0: nyarankan supaya pemberitahuan itu bentuknya lebih bersifat umum, jadi bukan detail. Kalau kita terlalu mendetail, sampai misalnya kita bilang, hati-hati loh kamu, kalau ke jalan raya, kamu bisa ditabrak mobil, nanti badanmu hancur berkeping-keping, darah berceceran, dan sebagainya, sampai menggambarkan dengan sebegitu ngerinya, saya kira itu akan juga nantinya menimbulkan ketakutan berlebihan kepada anak, dan itu rasanya tidak perlu. Secara umum saja kita katakan bahwa bahaya kalau kamu sampai tertabrak dan kamu bisa cacat. Nah, kamu pernah lihat nggak orang yang cacat dan sebagainya? Nah, seperti itu cukup.
1: Jadi sebenarnya memang masalah orang tua ini adalah memberikan larangan, dan rupa-rupanya ada apa semacam pedoman gitu, Pak. Atau mungkin Pak Eman bisa memberikan kepada kami itu pedoman apa yang harus kita perhatikan di dalam kita itu memberikan larangan-larangan terhadap anak supaya tidak overprotective gitu.
0: Iya. Larangan-larangan itu yang pertama tentu saja sebagaimana yang saya tadi jelaskan, memperhatikan usianya. Jadi di dalam memperhatikan usianya ini adalah kita melihat apakah anak sudah mampu melakukan hal itu dan bisa bertanggung jawab atas hal itu. Kalau mereka misalnya sudah, kita rasakan seharusnya anak usia sebegitu dia harus belajar untuk itu, maka kita lakukan saja pencegahan, bukan dalam bentuk larangan. Pencegahan itu bisa misalnya mereka belajar memanjat, kita siapkan tempat-tempat yang aman di mana mereka dapat memanjat. Jadi itu juga sekaligus sebagai alternatif bagi anak. Kalau misalnya yang dilarang misalnya memanjat tiang listrik misalnya, takut mereka kesetrum dan sebagainya. Nah, mereka bisa disiapkan tempat di mana mereka boleh memanjat dengan bebas. Suatu tempat yang tidak berbahaya bagi mereka. Nah, mungkin hal yang lain lagi yang kita perlu perhatikan adalah dalam hal pencegahan ini lebih penting daripada larangan-larangan. Nah, ini yang kita perlu fokuskan lebih banyak, yaitu bagaimana mencegah mereka dari kecelakaan.
1: Ya, seringkali ada kecelakaan yang terjadi itu di mana ibu itu sedang memasak air, lalu tanpa sepengetahuan dia air itu tumpah ke diri anaknya atau bahkan minyak, Pak Eman. Nah, dalam hal itu sebenarnya kan ibu ini bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi peristiwa itu. Itu bagaimana, Pak?
0: Nah, itu yang saya tadi maksudkan dengan salah satu pencegahan. Jadi misalnya kalau kita sudah tahu bahwa anak ini suka iseng dan suka mencoba-coba dan dia belum tahu bahaya, salah satu pencegahan adalah kalau memasak di tempat yang tertutup dan anak diawasi oleh orang lain misalnya. Bentuk pencegahan lain ya kita mengusahakan supaya tempat-tempat masak itu tidak atau sulit dijangkau oleh anak.
1: Ya, atau kadang-kadang itu memasukkan paku atau logam yang lain ke ini
0: colokan
1: listrik itu, Pak, sehingga dia kesetrum gitu.
0: Iya, betul. Nah, seperti itu juga kita bisa memasang colokan-colokan yang sulit untuk dimainkan oleh anak-anak, yang tertutup dan cara menutupnya itu pun harus dengan, kalau misalnya kita mau memasang colokan harus diputar dan sebagainya. Dan juga misalnya begitu terjadi arus pendek, langsung misalnya sekringnya memutuskan hubungan listrik. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan sebagai pencegahan. Salah satunya lagi misalnya dengan membuat tempat colokan itu tidak di bawah atau dekat dengan lantai, tapi di dinding agak tinggi begitu.
2: Jadi dalam hal ini memang orang tua lah yang memegang peranan untuk mencegahnya itu, Pak Heman, ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu, misalnya anak-anak yang memang lebih lemah gitu daripada saudara-saudaranya, sehingga orang tua juga tanpa sadar kemudian jadi lebih melindungi anak yang lebih lemah ini, mungkin misalnya sakit-sakitan, jadi lebih banyak larangan juga. Dalam hal ini batasannya gimana nih Pak?
0: Kita perlu beritahukan kepada dia, anak yang lemah ini, bahwa dia mempunyai kelemahan di dalam hal ini. Dan setiap orang juga mempunyai kelemahan tertentu. Nah, untuk kelemahan ini memang kamu misalnya tidak bisa melakukan hal seperti ini, tidak boleh makan hal ini dan sebagainya. Nah, di lain pihak kita juga memfokuskan kepada kekuatannya. Jadi kita katakan bahwa kamu mempunyai kekuatan di dalam hal ini, misalnya atau bakat tertentu menyanyi atau apa. Nah, itu kita kembangkan ke sana. Nah, memang di satu sisi orang tua akan secara naluriah timbul rasa khawatir bahwa anak ini kalau misalnya menghadapi hal-hal situasi tertentu dia akan sakit atau apa gitu. Nah, tetapi kita perlu melatih anak itu supaya dia sendiri akhirnya lebih kuat. Dan itu saya kira adalah salah satu bentuk pencegahan yang lebih baik daripada perlindungan berlebihan. Sebagai contoh, ada anak-anak yang asma. Nah, anak-anak yang asma ini tentu lemah ya. Kalau dia makan apa atau kena debu atau apa, dia lemah. Nah, lebih baik kita tidak melindunginya sedemikian rupa, dia tidak boleh kemana-mana dan sebagainya, tetapi melatih dia supaya dia lebih kuat. Salah satunya adalah dengan memberikannya latihan renang, dan kemudian melatih untuk secara bertahap dia menghadapi situasi-situasi yang menimbulkan alergi, tetapi secara bertahap perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan begitu anak akan lebih kuat sehingga asmanya tidak kumat terlalu sering.
2: Jadi anak diajak bekerja sama begitu ya, dalam hal ini bukan hanya berupa larangan tetapi mereka dilibatkan.
0: Betul, dan dilatih.
2: Namun sebaliknya, kebalikan dari anak-anak ini adalah anak-anak yang cenderung nekat begitu ya, yang justru senang dengan hal-hal yang apa tuh, menyerempet bahaya. Rasanya memang semakin dikatakan jangan, semakin mereka akan melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang seperti ini?
0: Nah, ini pertanyaan yang baik. Dalam hal anak-anak yang lebih nekat begitu, dan anak-anak ini kemungkinan kalau kita larang pun mereka akan lebih banyak pemberontakan ini. Kita boleh mengusahakan untuk sedikit bersusah diri ya, tentunya menyediakan alternatif petualangan yang kita izinkan bagi mereka. Salah satu contoh, misalnya mereka suka pergi-pergi gitu ke tempat-tempat yang asing, padahal sebetulnya usianya belum mencukupi mereka untuk pergi-pergi sendiri, dan mereka pernah tersesat dan sebagainya, sehingga kita carinya setengah mati. Nah, alternatif yang kita bisa berikan misalnya adalah kita mengajak mereka ke tempat rekreasi yang menyediakan ruangan-ruangan dengan petualangan demikian. Mereka mencari jejak, mereka ke sana ke sini sendiri, sambil kita juga mengajarkan apa yang harus mereka lakukan kalau mereka tersesat. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sediakan, berarti anak-anak juga menumbuhkan kepercayaan diri untuk melakukan petualangan-petualangan demikian sambil mencegah bahaya.
1: Pak Iman, sebagai orang tua, apakah kita itu bisa mengetahui gitu loh, tanda-tanda dini bahwa anak yang kita asuh itu sudah mendapat perlindungan yang terlalu berlebihan dari kita itu?
0: Kalau dari sudut anak ada beberapa tanda, yaitu kalau misalnya mereka tumbuh makin besar tetapi justru menjadi semakin pasif, semakin penakut, atau sering melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak terang-terangan. Padahal bagi kita juga aktivitas itu bukan sesuatu yang membahayakan atau apa gitu. Nah, kemungkinan kalau anak-anak itu seperti itu, kita sudah melakukan tindakan yang overprotective. Jadi kita harus waspada untuk tanda-tanda seperti ini.
1: Apa ada tanda yang lain, Pak?
0: Tanda yang lain misalnya anak-anak lalu mengabaikan larangan karena mereka sudah bosan dengan larangan-larangan, dan anak-anak yang misalnya sebaliknya mereka tanpa izin, mereka sudah melakukan sesuatu di luar pengetahuan kita, dan banyak hal yang misalnya anak-anak seusianya itu sudah bisa lakukan tetapi mereka belum bisa. Ini juga suatu tanda di mana kita sudah terlalu berlebihan melindungi anak.
1: Ya, ada, saya pernah menjumpai itu anak dari salah seorang teman saya itu yang mengeluh kepada orang tuanya ya, karena dia merasa malu gitu. Misalnya tadi itu, Pak, diantar ke sekolah lalu dibawakan makanan, dibawakan minuman. Dia sendiri merasa malu dan itu dia keluhkan kepada orang tuanya. Apakah itu juga salah satu tanda bahwa orang tuanya sudah melakukan perlindungan yang terlalu berlebihan ya?
0: Betul. Ya, hanya saja kita perlu lihat konteksnya juga. Pada anak-anak remaja, rasa malu untuk berdekatan dengan orang tua itu memang sesuatu yang wajar dan naluriah. Jadi untuk anak remaja, kita tidak terlalu bisa menerapkan patokan ini. Karena baik overprotective maupun tidak, anak-anak remaja memang cenderung malu kelihatan bersama orang tua.
1: Iya. Ada pengalaman dari orang tua yang karena anak yang pertama itu meninggal, lalu dia menjadi memberikan perhatian yang sangat besar kepada anaknya yang kedua, dan dia juga khawatir bahwa peristiwa yang kurang menyenangkan itu berulang kembali gitu, Pak. Jadi ini dari sisi orang tuanya memang.
0: Iya, dan ini adalah satu bentuk kekhawatiran yang berlebihan yang akan menyebabkan tindakan overprotective dari orang tua. Nah, di dalam hal ini kita harus berusaha meyakinkan diri bahwa anak-anak kita itu bukan saja kita tidak bisa melihat anak kita setiap saat, dan kita tidak bisa melindungi, menjaga mereka setiap saat. Pada suatu ketika nanti mereka harus menghadapi tantangan dan bahaya-bahaya sendiri. Jadi lebih baik melatih mereka untuk menghadapi bahaya dan tantangan daripada melindungi mereka dan terus-menerus menjaga mereka.
1: Iya. Pak Iman, apakah ada ayat Alkitab yang sesuai untuk pembicaraan ini, Pak?
0: Saya ingin bacakan dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Poin saya adalah di sini dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Itu artinya Tuhan juga akan memelihara, menjaga anak kita. Jadi kenapa kita tidak menyerahkan juga anak-anak kita dan masa depannya kepada Tuhan?
1: Ya, menyerahkan itu dalam arti kata bagaimana, Pak?
0: Menyerahkan di dalam arti kita melakukan tanggung jawab kita mendidik, membesarkan mereka, karena mereka adalah milik pusaka Tuhan. Tetapi kita tidak terlalu mengkhawatirkan mereka sehingga melindungi mereka secara berlebihan.
1: Iya, jadi seolah-olah apa kita mau melampaui apa yang bisa Tuhan lakukan gitu, Pak.
0: Iya.
1: Bagaimana dengan kalau kita memberikan kepercayaan kepada anak itu, Pak?
0: Iya. Memberikan kepercayaan kepada anak ini akan ada topik tersendiri yang akan membahas tentang ini. Dan secara singkat, ini memang suatu bagian di mana kita melatih diri kita dan mengukur supaya kita tidak bertindak secara overprotective.
1: Ya, Pak Iman, saya rasa pembicaraan ini sangat menarik dan tentu akan sangat bermanfaat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak balita maupun anak-anak remaja. Jadi karena kesempatan ini ya terbatas, memang mungkin pada kesempatan yang lain kita akan membahas dengan lebih detail lagi. Namun para pendengar sekalian, kami dari studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang tua overprotective. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Dan biarlah Telaga yang kami hadirkan setiap hari dapat memotivasi kita ya, menginspirasi kita untuk kehidupan sehari-hari kita.
1: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah yang benar.
2: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan ya. Baru saja kita dengarkan pujian Padang Gurun menjadi Taman Tuhan. Pendengar terkasih, Padang Gurun itu merupakan tempat Tuhan menguji, ya, merendahkan hati dan mengetahui ketaatan manusia seperti bangsa Israel yang dipimpin Tuhan di masa sulit. Dan peran Tuhan, tangan Tuhan berkuasa mengubah situasi sulit menjadi mukjizat. Dia menghibur dan mengubah reruntuhan menjadi Taman Eden. Dan pendengar terkasih, sikap yang benar, jangan bersungut-sungut ya, melainkan belajar bersyukur dalam keterbatasan. Mendirikan mesbah doa secara rohani di masa sulit ya, seperti yang dilakukan Daud, dapat menghentikan penyakit sampar atau masalah. Karena penyertaan Tuhan seperti tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa Israel, Tuhan tetap beserta kita. Bahkan saat ujian terasa berat, janji Tuhan, masa padang gurun adalah waktu pembentukan yang mempersiapkan kita untuk menerima janji dan destinasi yang Tuhan berikan. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan bersandar penuh kepada Tuhan dan tetap taat ya, padang gurun kehidupan yang kering dapat bertransportasi menjadi taman Tuhan yang menghasilkan buah. Amin, puji nama Tuhan. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Aba Wesa Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Shalom, selamat pagi Mbak Nina dan kru. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Ibu Kartini Raharjo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat pagi Loni Kristian, terima kasih sudah bergabung. Ibu Endang Hastuti, selamat pagi. Doaku pagi ini semoga semua sehat, tetap semangat dan panjang umur. Seperti air mengalir tidak akan berhenti. Seperti itu berkat Tuhan yang mengalir tak putus-putus kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji nama Tuhan. Om Yudi, shalom, selamat pagi. Kemarin perasaan lagi naik kereta ke Jakarta. Sekarang di mana Om? Menyapa seluruh pendengar setia dimanapun berada ya Om ya. Salam persaudaraan dalam kasih Yesus Kristus. Dan pujiannya sudah hadir Om. Baik, Mbak Nina dan kru, selamat melayani, berkah dalam. Shalom Ibu Wayati, apa kabar? Mbak Nina, selamat bertugas, Tuhan memberkati ya. Baik, ditunggu Ibu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Paulus Kumala, selamat pagi Mbak Nina yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas serta semua pendengar setia Radio Star FM. Usia boleh senja, tapi tidak boleh mengurangi jumlah dan kualitas pertemanan yang sudah kita bina selama ini ya. Kurangilah musuh atau lawan, baik itu yang terlihat atau samar-samar di belakang kita. Niscaya semua perkara dan rezeki akan selalu menaungi kita dan dilancarkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Hendelina, shalom, selamat pagi. Matius 5 ayat 2-13 ya, yang dibagikan ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tuhan Yesus memberkati Press The Lot Program dan semua pendengar Star FM. Amin. Terima kasih Ibu Hendelina. Shalom Ibu Meliana Huta Barat, selamat pagi Mbak Nina dan semua kru yang bertugas. Baik, pujiannya ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Furin, apa kabar? Kabar saya baik sekali. Baik, selamat melayani C dan menyapa semua pendengar terkasih tanpa terkecuali juga buat Ko David, Ko Yuda, Bapak Gembalaku di GMS, serta tak lupa menyapa Ko Julius dan Mbak Eva. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pujian sudah hadir ya Furin di awal.
Bapak Permanam, pujian juga sudah hadir di awal ya, membagikan kalimat berkatnya dari Yeskiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Menyapa Pak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono, Pak Asyen, Abah Wesel, Om Yudi, Bu Aci, dan semuanya saja. Selamat pagi, selamat bersekutu bersama Press the Lord program lewat PTL pagi hari. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Mbak Nina, terima kasih yang terbaik. Dan Mbak Nina panjang umur, sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga. Segala yang terbaik Tuhan berikan serta sukses dalam beraktivitas. Selamat melayani. God bless you. Terima kasih. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam sekeluarga ya. Juga menyapa Ibu Kamila, shalom. Selagi Tuhan memberikan nafas hidup, berikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan. Mazmur 146 ayat 2 yang dibagikan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Mariani Chandra, selamat pagi. Puji Tuhan, terima kasih Star FM sudah mengudara kembali. Mudah-mudahan kali ini benar-benar sembuh, tidak mati-matian lagi. Amin, amin, amin, amin. Mari kita berdoa bersama untuk Star FM khususnya ya Ibu Mariani. Biarlah radio Star FM boleh mengudara selama-lamanya tanpa kendala sewaktu apapun. Amin. Baik Bu Yuni di Gayam, shalom. Pujiannya baru saja hadir ya, Tuhan memberkati. Ibu Diana di Paiton, menyapa yang terkasih pendengar Press the Lord dan keluarga Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed serta Om Sio di Bangil, selamat pagi. Carilah Tuhan di pagi hari, maka Dia akan menuntun langkahmu sepanjang hari. Baik, pujiannya sudah hadir ya Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Menyapa Ibu Yohana, shalom. Tetap semangat, percayalah setiap detik hidupmu ke dalam kemurahan tangan Tuhan. Biarkan Dia yang pegang kendali hidupmu. Selamat pagi Mbak Nina dan tim, selamat melayani. Menyapa pendengar seluruh pendengar Press the Lord seluruhnya, setialah kepada Yesus sampai akhir kehidupan kita. Mbak Nina, upahmu besar di sorga, selalu bahagia bersama keluarga. Gusti Yesus berkahi. Amin, amin. Terima kasih buat doa-doa terbaiknya buat seluruh pendengar terkasih ya. Doa terbaik juga buat seluruh pendengar terkasih. Korin Valencia, shalom, selamat pagi. Hidup dan waktu adalah dua guru terbaik. Hidup mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, sedangkan waktu mengajarkan kita tentang arti dari kehidupan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan juga menyapa Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, shalom. Selamat pagi C. Kenapa C gak suka sup? Itu kesukaan saya loh. Apalagi sup iga C. Seger banget rasanya ya. Baik, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, terima kasih sudah setia bergabung di Star 105,5 FM. Baik, kita dengarkan pujian bersama Yesus, Aku Berbuah.